0: Baik, Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
0: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
1: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh. Saudara-saudara, kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
0: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
0: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
0: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
13: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk yang masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda.
14: Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada siang hari ini, pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat manusia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

0: Ya, pendengar RRI Aira Batavia Reggae di Mabuk Cinta mengantar kita di menit ke-37 lewat dari pukul 8 pagi. Selanjutnya kita akan menyimak laporan cuaca. Iya, pendengar RRI, laporan cuaca untuk saat ini bersama Firdaus. Firdaus, silakan laporannya.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Perakirawan BMKG Pelangi akan menyampaikan perakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Rabu 9 September 2026. Pada pagi hari hingga dini hari di esok hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 91%. Secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 4 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan serta memiliki kecepatan antara 15 hingga 46 km per jam. Bagi informasi tambahan, saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino sehingga menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga kami dari BMKG Daha menghimbau masyarakat Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan, dan apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti. Dan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Daha Kepulauan Sangihe, dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Tahuna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tanggal 9 September memperingati beberapa peristiwa penting ya. Salah satunya adalah HORNAS, Hari Peringatan Olahraga, Hari Olahraga Nasional, yang akan kami bahas juga di dalam topik hari ini. Selain HORNAS, diperingati juga Hari Internasional Melindungi Pendidikan. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang pentingnya melindungi akses pendidikan, terutama di wilayah konflik atau daerah yang terdampak perang dan kekerasan. Sementara itu, HORNAS pendengar ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres nomor 67 tahun 1985 yang menjadikan tanggal 9 September sebagai tonggak penting dalam sejarah olahraga nasional. Ya, pendengar RRI, Hari Olahraga Nasional HORNAS diperingati setiap 9 September sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat yang aktif berolahraga serta penghargaan kepada para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang nasional maupun internasional.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI, terkait dengan peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026, kami mengangkat topik di hari ini seputar geliat olahraga di Sangihe. Dan pendengar, sebentar akan ada narasumber yang terkait dengan topik ini yang akan hadir di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Masih menanti, untuk saat ini pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah.

0: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI, hari ini 9 September kita memperingati Hari Olahraga Nasional. Momentum ini menjadi kesempatan untuk melihat kembali bagaimana perkembangan dan semangat olahraga di daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, pendengar, untuk membahas topik ini lebih jauh, geliat olahraga di Sangihe, sudah hadir di studio ada narasumber yang sesaat lagi kami akan kenalkan untuk Anda. Untuk sesi ini kami juga ingatkan Anda bisa bergabung di Facebook Pro 1 melalui siaran langsung atau streaming. Kami sedang siaran langsung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan di YouTube RRI Tahuna Official. Anda juga bisa bergabung sebentar di 08 1255 03 8009 melalui telepon ataupun WA ya. Kami buka semua jalur untuk Anda bisa bergabung sesudah penjelasan dari narasumber kita. Nah, pendengar, untuk membahas topik geliat olahraga di Sangihe, di Studio Pro 1 kita sudah bersama dengan Pak Ernest Habel Unas SPI MSI selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Halo, selamat pagi Pak Kadis.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Ya, sehat-sehat.
0: Sehat ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Baik, kita ya. Di peringatan Hari Olahraga Nasional di hari ini. Pak, kalau berbicara soal topik ini, geliat olahraga di Sangihe sebelum itu, apa makna Hari Olahraga Nasional bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Silakan Pak.
1: Ya, memang sesuai slogan, ya, slogan dari pusat adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Ya, ini sangat, pemahamannya sangat baik sekali, karena memang menuju masyarakat aktif ini kita harus berolahraga dan harus produktif.
0: Baik. Ya. Sesuai tema Pak ya?
1: Ya, sesuai tema.
0: Baik, sebelum lebih lanjut Pak, kita sudah punya narasumber. Nampaknya ini ada narasumber kedua kita terkait dengan topik kita di hari ini. Oke, baik. Sebentar kita akan ketemu narasumber, tapi mungkin ini belum ya. Baik. Ya, belum ready. Kita akan sebentar bersama dengan narasumber kedua. Ya, pendengar RRI, sekali lagi tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis, menuju masyarakat aktif dan bugar ya, menjadi tema peringatan Haornas tahun 2026. Nah, Pak Kadis, kalau kita bicara tentang geliat olahraga di Sangihe, bagaimana Bapak melihat perkembangan olahraga di daerah ini beberapa tahun terakhir ini? Ya. Silakan, Pak.
1: Perkembangan olahraga di era kepemimpinan Pak Bupati Michael Tungkari dan Pak Wakil Bupati Ternis Bulahari ini sangat baik sekali, karena kegiatan-kegiatan kita bukan juga kegiatan kedaerahan, kecamatan, desa, tapi ini sudah meningkat menjadi kegiatan provinsi, kegiatan nasional juga. Sehingga banyak daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota hadir dalam kegiatan olahraga di Kabupaten Sangihe.
0: Ya, contoh baru saja Pak ya, ada ya. Kejur Prof di daerah kita tercinta begitu Pak ya.
1: Ya.
0: Baik. Nah, cabang olahraga apa saja yang saat ini paling berkembang dan banyak diminati masyarakat Sangihe?
1: Yang paling berkembang adalah cabang olahraga tinju. Ya, okay. Memang kalau tinju ini prestasinya sudah cukup bagus. Kemudian karate, silat, kalau di provinsi ini sudah sangat terkenal. Tapi yang berkembang juga di masyarakat ini bola kaki dan bola voli. Tapi prestasinya memang masih di tingkat provinsi, belum menunjukkan yang meningkat, karena memang masih ini jadi olahraga masyarakat. Masyarakat sangat hobi ini bola kaki dan bola voli.
0: Kalau memang bola kaki juga ini mendunia juga Pak ya, iya, bukan iya. Cuma di masyarakat kita, apalagi beberapa waktu yang lalu kita baru saja lewat Piala Dunia begitu. Iya. Oke, dan voli juga diminati ya di Sangihe, selain ada kejuaraannya. Kalau menarik tadi prestasi tinju, mungkin bisa diceritakan lebih detail ini untuk usia anak atau dewasa itu seperti apa Pak?
1: Ya, usia anak ya, baru kemarin ini minggu lalu mereka ikut kejuaraan tinju wali kota pelajar ya. Ini mereka banyak mendapatkan medali, yang diutus itu menghasilkan medali. Dan beberapa juga yang ikut juga, setiap ikut kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan di provinsi, mereka membawa mendapat medali. Itu yang kami sangat banggakan itu. Kemudian memang ada di tahun 2026 ini juga ada atlet karate yang ikut di Vietnam itu mendapat medali perunggu.
0: Oke. Ada juga atlet cilik kita ya yang ke nasional itu kalau tidak salah Pak ya. Silat, pencak silat begitu yang ke nasional sempat singgah di studio soalnya bincang-bincang dengan kita itu ke nasional bulan Agustus itu sebelum 17 begitu Pak. Jadi intinya kita banyak menghasilkan prestasi ya di tahun 2026 ini. Nah, Pak Sanghye memiliki banyak talenta muda. Seperti sempat kita bahas sejenak tadi, sejauh mana potensi atlet-atlet muda Sanghye saat ini dan bagaimana pemerintah daerah memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang?
1: Ya, memang menjadi kendala atau tantangan kita adalah soal pembinaan. Terkadang pembinaan kita karena keterbatasan dana ini adalah kurang berlanjut. Ya, karena memang kalau pendanaan itu sangat memang sangat mendukung, tapi karena dana kita terbatas, terkadang dana kita lebih ke pemerintahan swasta ataupun instansi terkait lain itu masih belum maksimal. Sedangkan dana yang ada di pemerintahan kita juga masih sangat kurang karena kondisi daerah kita kan sangat dana dari pusat sangat kurang. Itu yang menjadi tantangan dan hambatan kita.
0: Walaupun dana kurang mungkin ada upaya-upaya lain tetap dilakukan oleh pemerintah Pak?
1: Iya, sehingga setiap mungkin satu-satunya daerah kita atau di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, setiap kompetisi yang dilaksanakan di provinsi terkadang kita membantu walaupun hanya tiket ya, karena memang untuk mencari atau untuk mencari atlet-atlet yang berprestasi harus dilaksanakan kompetisi yang lebih baik. Ya, kompetisi yang dilaksanakan yang persaingan yang lebih baik adalah di tingkat provinsi. Ya, kita memerlukan biaya yang sangat banyak itu ke provinsi karena daerah pulau ya. Sehingga memang itu menjadi tantangan tersendiri buat pengurus cabur dan pengurus KONI. Ya, kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk menjawab setiap kebutuhan atlet.
0: Karena memang dari letak geografis kita saja sudah menimbulkan biaya begitu Pak ya, untuk bisa ke provinsi. Tapi ini menurut Bapak tadi dibantu dari segi biaya untuk tiket begitu Pak ya. Baik, pendengar RRI terkait dengan topik yang kami angkat hari ini bersama dengan Pak Kadis yang ada di studio, Anda juga bisa bergabung di 0812-5503-8009 untuk memberikan pertanyaan Anda atau masukan mungkin bisa Pak ya. Masukan untuk demi lebih berkembangnya begitu olahraga yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, Pak Kadis, apa saja program unggulan Dinas Pemuda dan Olahraga ini untuk mendorong masyarakat Sangihe agar lebih aktif berolahraga?
1: Ya, kita sekarang ini program unggulan adalah membudayakan olahraga masyarakat. Ya, seperti contoh yang kita laksanakan tiap hari Sabtu CFD, yaitu di samping berolahraga kita itu ya berolahraga fisik dan pikiran kita harus produktif, bukan dilihat dari itu supaya ada suasana di situ. Juga kita meningkatkan UKM yang ada di sekitar lokasi, sehingga kita bagaimana kita menyiapkan area-area terbuka untuk dapat berolahraga itu yang dapat kami sekarang ini yang dapat kami kembangkan.
0: Baik, itu untuk program ya yang sementara dikembangkan dan terlihat juga masyarakat antusias Pak ya. Atau seperti apa tanggapan masyarakat sejauh?
1: Masyarakat memang antusias ya, tapi mereka masih memanfaatkan juga mulai dari pagi, sore ya. Tapi kami tetap mempromosikan atau membudayakan olahraga sehingga mungkin Tora akan coba-coba juga kemarin-kemarin ke wilayah-wilayah kecamatan itu akan melebarkan ke wilayah-wilayah.
0: Oh, CFD ini dilebarkan juga ke kecamatan-kecamatan,
1: ya, rencana Pak? Memang seperti, tapi karena suasana ini lagi ada kebakaran, ada kegiatan-kegiatan HUT begini, HUT kami akan laksanakan, ataupun ada kegiatan-kegiatan HUT kecamatan atau kegiatan, kami coba ke sana, orang coba berolahraga bersama, paling tidak jalan sehat bersama dengan pemerintah daerah untuk menggiatkan olahraga ini di wilayah-wilayah.
0: Oke, jadi kalau Herlin pegang gambaran, kalau di CFD di sini kan ditangani oleh dinas-dinas begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Apakah nantinya nanti di kecamatan akan ditangani oleh pemerintah bergantian per kampung atau seperti apa rencananya?
1: Ya, memang masih dinas pemuda olahraga nanti diarahkan. Dan memang tahun ini seharusnya kami sudah melibatkan instansi-instansi vertikal. Ya, buat jalan seperti RRI misalnya, bank-bank, tapi masih sebatas kami komunikasi apakah ada respon yang sangat baik. Okay. Tapi sebenarnya arahan dari Pak Bupati libatkan semua instansi vertikal. Supaya kita sama-sama dengan masyarakat untuk dapat berolahraga bersama.
0: Oke, nanti ke depan programnya seperti apa kita akan lihat bersama begitu Pak ya. Yeah. Tapi kalau dilibatkan secara fisik, kita itu sering RRI kita dari pimpinan kami yang lalu juga ikut terlibat begitu jalan di jadwal CFD itu Pak di setiap Sabtu. Baik, mudah-mudahan ini program ini bisa terus berjalan, bisa tercapai apa yang direncanakan ya, dan melibatkan banyak pihak juga. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih lanjut terus untuk sesi ini di 0812-5503-8009. Kami tunggu Anda melalui Facebook Pro 1 juga. Wow, Herlin ini terus memantau apakah ada yang bergabung untuk memberikan masukan, tanggapan, atau bahkan pertanyaan terkait dengan topik yang kami angkat kepada narasumber yang berkompeten yang hadir di studio. Baik, Pak Kadis, kita akan jeda sejenak sebelum kita lanjut lagi dengan topik bahasan kita di saat ini.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, 24 menit lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita masih lanjut dengan sesi dialog untuk saat ini ya. Pendengar RRI masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Ernis Habal Unas, SPI MSI, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten

0: sarana serta prasarana olahraga di Sangihe, baik yang ada di Tahuna atau mungkin di luar kota Tahuna. Silakan Pak.
1: Ya, memang kami sedang berusaha sarana prasarana yang ada seperti Gor Membara ini salah satu cukup representatif ya, itu juga diakui oleh atlet-atlet yang bertanding di Gor. Tapi melalui usulan kami juga, mungkin dalam waktu tahun ke depan ya memang akan dibuat juga jogging track ya, supaya masyarakat juga dapat berolahraga di sekitar Gor. Itu rencana-rencana pemerintah daerah, kemudian kelengkapan gedung-gedung olahraga lainnya seperti kolam renang yang memang representatif, yang artinya memenuhi syarat untuk dilakukan kejuaraan renang, itu menjadi ya tantangan. Dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan, tahun ini juga kami usul ke provinsi, karena tahun kemarin itu pemenang Gor melalui dana bagi hasil, mudah-mudahan kami juga mendapat dana bagi hasil tahun ini, maka kami akan rencananya akan buat kolam renang dan jogging track.
0: Itu rencananya di mana Pak lokasinya?
1: Ya di sekitar, sekitar Gor. Itu menjadi kawasan olahraga. Mm-hmm. Ya.
0: Baik. Baik, mudah-mudahan ini kalau terdengar memang ini menyenangkan ya.
1: Mudah-mudahan terwujud. Ya,
0: karena kita bisa berolahraga di tempat yang nyaman, yang representatif kata Bapak tadi. Kemudian juga kalau standarnya untuk lomba begitu Pak, untuk kejuaraan ya, bisa dipakai juga untuk kejuaraan seperti voli yang barusan ya.
1: Standar nasional.
0: Sudah standar, baik, baik. Ya, pendengar RRI silakan yang ingin bergabung bersama kami di sesi dialog ini bisa menelpon, kemudian juga bisa mengirimkan pesan ya, bisa juga pesan melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kalaupun tidak bisa mengakses WA, Anda juga bisa mengirimkan pesan di Facebook Pro 1 RRI Tahuna, kami akan tetap bacakan. Kalau belum terbaca, ingatkan di kolom komentar. Kita lagi streaming ini Pak Kadis. Ya,
1: siap.
0: Di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Nah, berbicara ini soal tantangan ya. Salah satu tantangan daerah kepulauan adalah akses dan pemerataan fasilitas olahraga. Bagaimana strategi dinas mengatasi persoalan ini Pak?
1: Ya, kami selalu membuat usulan atau proposal ya. Proposal ke kementerian dan ke pemerintah provinsi. Kemarin bulan, kalau tidak salah bulan Februari, Maret itu Pak Bupati yang dan Pak Sekda bersama tim DPR membawa proposal kami. Ya memang permintaan kami di proposal 42 miliar akan bangun kawasan olahraga di sekitar itu. Tapi sampai sekarang juga belum ada jawaban. Tapi itu kami akan susul. Terus menerus kami akan cek, mudah-mudahan itu, karena memang kemarin itu tahun-tahun sebelumnya kan kita mendapat dana DAK untuk sarana prasarana, tapi selama dari tahun 2029 itu dana DAK sudah hilang. Tapi informasi ini akan kembali ya, mudah-mudahan lah kita tetap memperjuangkan, karena memang dana daerah memang masih sangat kurang, sehingga untuk pembiayaan olahraga untuk sarana-prasarana yang memerlukan biaya yang sangat tinggi masih belum, itu masih pembinaan-pembinaan ya, menyiapkan hadiah-hadiah yang masih kecil-kecil ya, belum begitu besar, itu yang dapat kami sampaikan.
0: Baik. Ya, ini ada yang masuk bertanya melalui WA, Pak Kadis. Pak Kadis, kalau masyarakat suka mau pakai GOR, bagaimana DP prosedur? Silakan, Pak.
1: Terima kasih. Memang GOR sampai saat ini, memang ini masih dalam pemeliharaan dan habis pada bulan Agustus ini, nanti akan diserahkan oleh pihak ketiga kepada PUPR, kemudian akan diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Memang GOR ini memang seharusnya hanya digunakan untuk pertandingan-pertandingan yang besar, open turnamen. Tapi kami juga tidak menutup mata, mungkin kami akan lihat 1-2 minggu ataupun berapa jangka waktu berapa masyarakat bisa gunakan ya, kami akan lihat, karena seperti ini juga ada masyarakat menente ya, masyarakat menente.

0: Nanti bergabung dalam klub futsal. Ya, mereka akan gunakan satu hari. Kita bilang ya, memang sesuai perda ada pembayaran juga itu. Ya kemarin, tapi kami berikan fasilitas itu karena masyarakat Manente sekitar itu, tapi tolong dijaga kebersihan keamanannya karena mereka hanya pakai satu hari untuk kegiatan anak-anak muda sekitar Manente futsal. Tapi kami sampaikan harus buat surat ke Pak Bupati supaya Pak Bupati tahu juga ke dinas. Kami siap memfasilitasi itu. Ya, tapi dengan syarat bersama-sama menjaga fasilitas yang ada. Itu yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, mudah-mudahan masyarakat yang bertanya ini bisa mengikuti Pak ya. Ini ada diberikan keleluasaan tapi menjaga begitu Pak untuk kebersihan, keamanan juga di Gor Manente. Karena masyarakat suka juga mau pakai fasilitas begitu Pak ya. Baik, ini ada yang gabung lagi Pak di WA Pro 1. Barusan ada kejuaraan sepak bola Piala Soratin di Manado. Ada dua tim dari Sangihe yaitu Persis Sangihe dan Puma FC. Apakah ada bantuan dari pemerintah dalam hal ini di Spora untuk yang seperti ini? Ini kan juga membawa nama daerah Sangihe, apalagi yang bertanding anak-anak usia 16 sampai 17 tahun. Silakan Pak.
0: Ya, untuk kejuaraan Soratin ini di Spora tidak memberikan bantuan karena memang tidak ada proposal juga memang kemudian memang ini pengurusnya juga cukup mampu membayar. Kami memang keterbatasan dana ya memang karena tahun ini tidak ada event maka memang sangat kecil dana kita hanya sekitar 25 juta. Okay. Itu berapa. Sehingga memang untuk kejuaraan Soratin kami tidak memberikan sumbangan dana ya.
1: Baik. Jadi memang selain tidak memberikan tadi ada harus proposal begitu diajukan ya, Pak ya.
0: Proposal ya.
1: Baik. Baik untuk penanya mudah-mudahan ini bisa menangkap jawaban dari Pak Kadis atau ada yang mau dilanjutkan silakan bisa mengirimkan pesan kepada kami. Baik, selamat datang di studio Wakil Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe Pak Trinov Pontoesa. Selamat pagi, Pak. Apa ya, kabar?
2: Selamat pagi. Puji Tuhan sehat, mohon maaf agak terlambat.
1: Salam olahraga Pak.
2: Ya.
1: Baik, ya kita di sesi ini dan tadi sudah ada beberapa bahasan bersama Pak Kadis ya, selaku dari dinas. Kemudian juga kita ingin melihat dari sisi KONI ya. Dari sisi KONI sebagai induk organisasi olahraga juga sudah sempat masuk tadi pertanyaan karena kami informasikan sejak awal ada KONI yang mau datang di studio Pro 1 RRI tahun. Nah, sebagai induk organisasi olahraga apa yang dilakukan oleh KONI Sangihe untuk perkembangan olahraga di Sangihe? Silakan Pak Trinov.
2: Baik, terima kasih Mbak. Sebagaimana induk organisasi yang membawahi sekian banyak cabang olahraga yang terdaftar di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya KONI itu sendiri berkomitmen untuk kiranya dapat memfasilitasi melalui program kerja KONI itu sendiri untuk melakukan berbagai hal termasuk pembinaan atlet dari cabang-cabang olahraga tertentu difasilitasi untuk dapat dilakukan intervensi baik dari sisi penganggaran itu melakukan kolaborasi kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Kami intens melalui program kerja untuk melakukan pendampingan terhadap cabang olahraga yang dibawahi KONI khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan prinsipnya tentunya KONI lewat kepemimpinan Pak Tendris Bulahari juga dalam kapasitas selaku Wakil Bupati terus gencar dalam upaya untuk pembinaan dan pengembangan olahraga di Bumi Tampungan Lawo untuk kiranya juga dapat berbicara banyak di berbagai event baik tingkat provinsi maupun nasional atau bahkan ke event-event internasional.
1: Baik.
2: Demikian, Mbak.
1: Baik, dukungan untuk cabur termasuk pendanaan agar pembinaan atlet tetap berjalan, jangan nanti ada event ini dari masyarakat. Silakan, Pak.
2: Iya, tentunya di sini juga dibutuhkan komunikasi, koordinasi yang baik, baik antara KONI, Dinas Pemuda Olahraga maupun pengurus cabang olahraga. Kadang seringkali di lapangan terjadi sedikit miskomunikasi, ada kegiatan-kegiatan ataupun persiapan kegiatan dari cabang-cabang olahraga tertentu untuk berpartisipasi dalam event-event baik lokal maupun event nasional yang tentunya tidak terinformasi kepada KON itu sendiri. Jadi sekali lagi hal komunikasi dan koordinasi dari lintas sektor secara khusus baik KONI Dispora dan pengurus cabang olahraga itu tetap dijaga dan dibangun. Karena Pak Ketua KONI dengan kepengurusan yang ada sekarang juga sangat welcome, terbuka untuk semua cabang olahraga melalui pengurus-pengurus yang ada untuk kita dapat memberikan informasi dan membangun komunikasi dengan pihak KONI itu sendiri. Karena sekali lagi dalam program kerja KONI ke depan juga ini salah satu program kerja yang menjadi prioritas dalam rangka pembinaan pengembangan atlet.
1: Jadi kuncinya juga salah satunya komunikasi begitu ya, Pak Trinov. Baik, berbicara soal cabang olahraga juga ini dari sisi KONI, cabang olahraga apa saja yang saat ini menunjukkan perkembangan paling menjanjikan di Sangihe?
2: Kalau berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan ini secara event lokal ya di tingkat provinsi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi pada pelaksanaan POPROV tahun kemarin ini termasuk ada sebuah peningkatan perolehan medali dari beberapa cabang olahraga dan dari sekian cabang olahraga yang terdaftar di KONI pada prinsipnya semua juga antusias untuk menunjukkan prestasi, memberikan yang terbaik untuk daerah ini. Mungkin di tahun kemarin ada cabang-cabang olahraga tertentu yang bisa berbicara banyak, berprestasi dalam menyumbang medali. Tapi kedepannya kita tidak tahu tuh, ketika motivasi terbangun di dalam pengalaman dalam POPRO sebelumnya mereka belum berbicara banyak, tapi dengan semangat dan motivasi yang ada untuk dapat berbuat lebih banyak dalam bidang atlet cabang olahraga tertentu tentunya di POPROV ke depan juga akan bertambah medali melalui cabang-cabang olahraga lainnya. Sejauh ini kan baru di cabang olahraga tinju itu paling banyak menyumbangkan medali. Tinju juga dari karate, taekwondo, kemudian Muay Thai, kickboxing, termasuk binaraga itu sendiri. Cabang-cabang olahraga juga dari arum jeram, panjat tebing, dan sekian cabang olahraga juga ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan medali, walaupun baru pada medali perunggu ataupun perak. Dan kami optimis di tahun depan dengan kerjasama, kolaborasi yang dibangun selama ini akan mampu juga berbuat lebih baik lagi di pelaksanaan POPROV tahun berikut. Tapi event-event lainnya yang diikuti oleh cabang-cabang olahraga tertentu secara khusus mungkin cuma di lingkup cabang olahraga tertentu, mereka juga selama ini ikut berpartisipasi dan telah berbuat yang terbaik. Baik taekwondo, karate, sepak takraw juga lewat inisiatif cabang olahraga tersebut mereka berpartisipasi dalam event-event tertentu dan sudah berhasil mengharumkan nama baik daerah.
1: Jadi kalau melihat topik kita, geliat olahraga ini cukup bergeliat ya, olahraga kita di lagi di tahun 2026 ini. Baik, pendengar RRI, untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih buka sesi ini. live di Facebook kami, tetap kami pantau. Mudah-mudahan yang gabung ini masih ada narasumbernya, tidak terlambat masuk begitu di live Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Kami masih menunggu Anda di sana, pendengar RRI, dan kita masih lanjut lagi dengan perbincangan kita di studio Pro 1 RRI Tahuna. Ini karena memang perwakilan dari KONI baru datang, Toran dan Pak Kadi, sesejak sesi awal tadi di studio, kita kembali lagi ke perwakilan KONI Sangihe. Pak, ini kalau berbicara soal atlet ya, banyak atlet-atlet muda yang kemudian hadir di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sejauh mana Bapak melihat potensi dari atlet-atlet kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Ataukah masih ada yang mungkin talenta yang belum teridentifikasi? Silakan, Pak.
2: Kalau berbicara potensi atlet asal Sangihe, bukan cuma di Sangihe, ternyata banyak atlet kita juga telah berkiprah di luar daerah, yang tentunya ini bisa membawa harum nama daerah, walaupun mereka berada di Jawa ataupun di Sumatera atau di luar Sulawesi Utara, tapi nama daerah itu tetap mereka bawa dan ikut mengharumkan nama baik daerah. Dan kalau potensi sejauh ini juga, ada sekian cabang olahraga yang dari generasi ke generasi itu muncul atlet-atlet yang baru, baik junior sampai pada atlet-atlet yang senior. Dan di sini juga berarti kan komitmen untuk pembinaan atlet, baik secara partisipatif dari cabang olahraga tertentu maupun dalam dukungan dari Dispora atau KONI, itu tetap jalan, sehingga bermunculanlah atlet-atlet yang baru yang mampu ikut berprestasi dalam berbagai event, karena baik melalui program kegiatan event kelompok umur, pelajar dan sebagainya, itu bagian dari program kerja untuk pembinaan atlet dalam rangka menggali potensi atlet yang ada di daerah. Karena sekali lagi untuk atlet Sangihe ini, tidak hanya mereka berkiprah membawa nama daerah Sangihe, tapi mereka yang ada di luar Sangihe yang notabene tetap membawa etnis Sangihe sehingga bisa dikenal di secara nasional khususnya.
1: Tetap Sangihe itu disebut juga begitu ya.
2: Kalau mereka memperkuat daerah-daerah di luar Sangihe.
1: Oke. Dari sisi dinas tadi Pak kita sudah ketahui soal sarana prasarana olahraga. Dari KONI sendiri seperti apa melihat?
2: Iya, tentunya ada banyak hal yang menjadi evaluasi yang perlu dibenahi dalam rangka memenuhi kebutuhan para atlet, khususnya dari sarana prasarana, karena lalu mungkin ada cukup sarana prasarana yang ada, tapi dengan kondisi sekarang sudah tidak sesuai. Ada standar-standar yang harus dipenuhi untuk memenuhi sarana prasarana untuk dukungan para atlet, baik melakukan latihan maupun event-event tertentu. Dan ini juga menjadi perhatian serius dari KONI untuk bagaimana melakukan pembenahan guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana dari cabang olahraga, khususnya para atlet, baik mulai dari proses latihan sampai dalam pelaksanaan event-event tertentu. Demikian, Mbak.
1: Baik, ya pendengar RRI, kita sudah tidak terasa ini di menit ke-43, lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk sesi dialog kita hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Ya, pendengar RRI masih bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada Pak Ernie Sabel Unas, SPI MSI di studio, ada Pak Trinov Ponto SH, Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sangihe. Untuk Anda yang punya pertanyaan terkait dengan topik geliat olahraga di Sangihe ini berkaitan erat dengan Hari Olahraga Nasional 9 September, bisa masuk melalui berbagai platform yang kami buka ya saat ini di sesi dialog. Baik, Pak Kadis, apakah ada program khusus untuk menjaring bibit-bibit atlet sejak usia sekolah, Pak? Silakan.
0: Memang untuk usia sekolah, kebanyakan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, ya, karena mereka punya kewenangan di situ, sehingga olahraga juga itu bukan melekat sepenuhnya di Dinas Pemuda Olahraga. Memang olahraga yang pendidikan ini di bawah umur, sekolah-sekolah ini masih dibina juga oleh dinas pendidikan. Sehingga untuk kejuaraan-kejuaraan di bawah umur yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan. Ya.
1: Baik, jadi ini ada kolaborasi ya. Juga ya. Kemudian menurut dari Pak Kadi sendiri, kalau melihat atlet-atlet kita apalagi yang usia dini, bagaimana peran dukungan dari orang tua untuk anak-anak atlet kita? Silakan.
0: Ini peran orang tua ini sudah tahun-tahun terakhir ini sudah sangat dominan. Karena pada umumnya kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan di Bali, di provinsi, pernah dilaksanakan di Surabaya ini, orang tua malah ikut bersama-sama menanggung beban biaya. Ini yang menjadi tantangan juga. Karena memang biaya itu baru dari pemerintah daerah dan dari orang tua, baik dari atlet itu. Nah, ini menjadi tantangan untuk supaya sumber-sumber dana ini dari swasta atau orang coba bersama-sama. Karena orang tua bukan cuma coachnya atau pelatihnya yang berangkat, orang tua bersama-sama nih atlet yang dibawa-dibawa umur ini. Itu yang kami dapat sampaikan.
1: Jadi semakin banyak dukungan juga ini karena orang tua ini bentuk dukungan begitu Pak ya. Tapi keluar biaya juga ya, kalau
0: keluar biaya juga orang tua ya. Banyak juga ya orang tua di samping mengeluh juga, tapi mereka punya semangat itu luar biasa. Ya kami menerima memang keluhan itu, bagaimana kami bisa pecahkan itu, karena mereka juga bersama-sama ikut. Bukan hanya mengutus anak, tapi bersama-sama. Ini semangat ini sangat luar biasa ini.
1: Luar biasa. Ya. Baik, Pak Kadis, apakah Dispora memiliki data atau pemetaan potensi atlet unggulan Sangya berdasarkan cabang olahraga Pak sejauh ini?
0: Ya memang sampai sekarang ini kan kami harus kerjasama dengan KONI. Karena KONI induknya organisasi. Ya, sehingga sampai sekarang ini data-data juga masih belum lengkap. Ya, sehingga kemarin ini bola voli juga ada atlet kita yang punya potensi dibawa langsung ke provinsi. Salah satu atlet wanita akan dilatih di provinsi karena punya tinggi 1,84 atau 82. Nah, ini sangat potensi untuk menjadi atlet provinsi dan atlet nasional. Ya, ini berasal dari kelama ini.
1: Okay. Ya, itu. Baik. Nah, terkait hal ini tanggapannya Pak Trinov soal data atau pemetaan potensi atlet.
2: Iya, tentunya data ini sangat penting dan sangat dibutuhkan melalui induk organisasi dalam komunikasi bersama dengan pengurus cabang olahraga. Karena ada cabang-cabang olahraga tentunya belum terdaftar ke KONI, dan sedapat mungkin tentunya segera melakukan pendaftaran KONI lewat dukungan SK kepengurusan. Karena hampir sebagian besar juga ada kepengurusan cabang olahraga yang sudah selesai masa kepengurusannya. Dan melalui pendataan inilah yang kami sampaikan ke pengurus cabang olahraga segera melakukan pembenahan organisasi dan menyampaikan ke KONI, sehingga tentunya dalam fungsi pengawasan maupun pembinaan terhadap cabang olahraga jelas jangan sampai ada kepengurusan yang sudah tidak lagi sah karena SK-nya sudah selesai, periodisasi kepengurusannya sudah selesai, apalagi kalau sampai ada dualisme kepengurusan yang tentunya tanpa sepengetahuan atau tidak diketahui oleh KONI itu sendiri. Artinya hal-hal ini yang perlu kami tertibkan secara administrasi juga untuk tanggung jawab dalam fungsi tugas KONI itu sendiri untuk melakukan pembinaan terhadap para atlet yang ada di cabang-cabang olahraga.
1: Baik, baik. Ya, di sesi terakhir ini kita kembali ke Pak Kadis. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa atlet yang berprestasi mendapatkan apresiasi dan perhatian yang layak? Silakan Pak Kadis.
0: Ya, memang sekarang ini kami sedang mendata dan mohon bantuan juga dari cabor. Memang untuk sekarang ini karena dana terbatas, yang mendapat prestasi di tingkat internasional seperti ini, rencananya kami sedang proses ini, sedang proses administrasinya untuk kejuaraan 2026 yang telah diikuti oleh atlet dari Sange yang mendapat medali perunggu, mudah-mudahan administrasinya cepat ini kita akan memberikan pada acara pembukaan Open Turnamen bola kaki wanita yang bekerja sama dengan AS Cup ini sementara diproses sehingga kita bisa serahkan bonus yang karena memang sehingga atlet-atlet yang berjuang di internasional ini arahan Pak Bupati semoga dinas membuat usulan untuk ke depan itu kita harus memberikan apresiasi berupa bonus-bonus. Itu terima kasih yang dapat kami sampaikan itu.
1: Baik, terkait apresiasi Pak Trinov mungkin ada tanggapan?
2: Ya, apresiasi dari KON itu sendiri sebagaimana juga telah diaplikasikan lewat program kerja KON tentunya bagi atlet yang berprestasi dalam tanggung jawab organisasi maupun secara pribadi dalam kepemimpinan Pak Dennis Pulahari selaku Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe juga memberikan perhatian sendiri bagi atlet yang berprestasi. Paling tidak ada apresiasi untuk atlet yang berprestasi yang mengharumkan nama baik daerah. Ya, baik dukungan moral maupun secara finansial juga itu menjadi perhatian sebagai bentuk dukungan terhadap atlet yang berprestasi yang membawa nama baik daerah.
1: Baik, yang kita harapkan bersama ya program-program baik dari pemerintah daerah, dari dinas, kemudian juga dari KON ini Pak bisa berjalan dengan baik ya. Ada keberlanjutan begitu untuk pembinaan atlet, kemudian juga penghargaan untuk atlet-atlet kita. Nah, pendengar RRI, ya saran terakhir kiranya olahraga jangan sampai dicampur adukan dengan politik. Ini ya. Masuk dari WA. Pro 1 RRI Tahunan. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dua narasumber kita telah hadir di studio Pro 1 yang mungkin belum sempat mengikuti bisa menonton siaran ulangnya di Facebook Pro 1 RRI Tahunan. Di sesi terakhir ini closing statement kita mulai dari Pak Kadi, silakan Pak.
0: Ya, kami harapkan masyarakat giat melaksanakan olahraga. Ya, kita harus aktif, bergerak, dan agar tubuh kita bugar. Bugar itu menjadi tujuan bangsa kita agar kita semua menjadi produktif.
1: Baik, silakan Pak Trino.
2: Ya, singkat saja dari KON itu sendiri bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Sehingga marilah kita berpikir positif bahwa kehadiran KON itu murni untuk pengembangan dan pembinaan olahraga tanpa ada campur sebagaimana dengan apa yang disampaikan bahwa jangan sampai ada hal-hal politis masuk di dalamnya. Jadi sekali lagi dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mari kita berpikir positif, kita dukung keberadaan KONI yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe murni untuk pembinaan dan pengembangan olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Baik, ya Pak Trinov Ponto selaku Wakil Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe, terima kasih untuk kehadirannya. Pak Kadis juga yang telah membersamai kita dari awal di acara ini, Pak Ernest Habal Unas SPI MSI selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih banyak Pak, sukses untuk program Bapak berdua di bidang masing-masing. Dan pendengar, bersama ini saya Herlin Takasihaeng yang bertugas sebagai host. Di gatekeeper ada Atul yang bertugas, di operator ada Nathan yang bertugas untuk pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional!

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari, dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif.

Ya, pendengar RRI, di sesi tahunan siang ini informasi dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap rancangan undang-undang perampasan aset mengatur mekanisme perampasan harta tidak sah milik penyelenggara negara. Salah satu dasar yang diusulkan yakni laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Wakil Ketua KPK, Yohanis Tanak, mengatakan RUU perampasan aset penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya melalui mekanisme NCB atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Satu informasi lain pendengar, ini update informasi bencana. Proses pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang saat hendak meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda dilanjutkan hari ini. Pencarian kembali dilakukan karena hingga sebelumnya tim SAR belum menemukan keberadaan 5 jurnalis tersebut. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Tahukah Anda, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia?
1: Benar sekali. Dari desa hingga kota, UMKM membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi keluarga.
0: Kini, UMKM juga dituntut untuk terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital.
1: Mulai dari kemasan yang menarik, pemasaran lewat media sosial, hingga bergabung di marketplace.
0: Dengan kualitas produk yang baik dan pelayanan yang ramah, UMKM kita mampu bersaing.
1: Mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri.
2: UMKM maju, ekonomi kuat, Indonesia hebat.

Pendengar RRI, 57 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir untuk saat ini sebelum kita lanjut dengan sesi berikut selepas pukul 11. Anda akan ditemani rekan saya Asisa Abu Saing. Terima kasih untuk kebersamaannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 32 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja Anda berada, untuk informasi kita kali ini di program Tahuna siang ini, edisi Rabu tanggal 9 September 2026. Saya Azza Busain bertugas akan temani di program Tahuna siang ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, untuk informasi kita kali ini, tim SAR gabungan hingga saat ini masih mencari rombongan wartawan yang hilang kontak saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Rakatau. Rombongan wartawan itu diterangi hilang kontak saat memasuki perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten. Hingga Rabu 9 September 2006, keberadaan 7 orang rombongan yang berada dalam speedboat tersebut belum diketahui kabarnya. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahilas Hutapea mengatakan, rombongan jurnalis ini hilang kontak sejak Senin 7 September 2006. Rombongan jurnalis bertolak dari dermaga Pagedongan Jarita pada Senin siang. Mereka melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau. Maruli menuturkan pada Senin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, rombongan ini melaut menggunakan kapal motor speedboat, yakni dengan kapten bernama Warta, 55 tahun, anak buah kapal bernama Surakma, 60 tahun, dan seorang pemandu bernama Herianto, 49 tahun. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Ya, peringkat kali ini saya akan ikan satu informasi yang terakhir dan sebentar pada pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Pendengar, Kementerian Perindustrian menargetkan utilisasi industri pengolahan kopi meningkat menjadi 86,6% pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat industri kopi nasional melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut Indonesia memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan industri kopi dari hulu hingga hilir. Fondasi tersebut mencakup ketersediaan bahan baku, potensi pasar domestik, serta peluang ekspor. Kopi merupakan salah satu komoditas yang memiliki kekuatan dari hulu hingga hilir. Tantangan kita ke depan adalah memastikan kekuatan tersebut dapat dikonversi menjadi nilai tambah yang lebih besar. Agus menjelaskan Indonesia merupakan produsen biji kopi terbesar keempat dunia dengan produksi sekitar 834 ribu ton pada 2025. Produk kopi adalah olahan Indonesia menembus lebih dari 80 negara, menunjukkan daya saing dan peluang ekspansi industri nasional di pasar global. Informasi selengkapnya, peringat, masih dilansir dari rri.co.id.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ya, peringatan dimanapun Anda berada, sudah tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: No, resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menepati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Kar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita juga siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan pendengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta, dan kembali lagi Anda bersama kami di program Satu Era Ritauna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ya, pendengar 43 menit lepas dari pukul 12. Dan pendengar, kita masih di program Tahunan Siang ini, edisi Rabu 9 September 2026. Pendengar, selamat siang untuk Anda yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Selamat bergabung. Untuk yang masih setia monitor siaran kami juga, selamat mendengarkan untuk rangkaian musim informasi yang akan kami hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 13 nanti, kita lanjuti program acara musik tradisional dan budaya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago menegaskan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO harus terintegrasi. Penguatan deteksi dini serta integrasi data nasional menjadi kunci utama mencegah perekrutan korban. Polri mencatat sebanyak 385 perkara TPPO terjadi sepanjang 2025 di seluruh wilayah Indonesia. Penindakan hukum berlanjut dengan pencatatan 98 perkara TPPO sejak Januari hingga 19 Agustus 2026. Menko Polkam Jamari Chaniago menyampaikan kepastian pembagian tugas operasional gugus tugas pencegahan perdagangan manusia. Forum ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas GTPPTPPO tidak berhenti pada pembagian tugas secara administratif, tapi menghasilkan langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan. Jamari memaparkan pengawasan saluran digital yang marak dimanfaatkan jaringan kejahatan untuk menjadi calon korban. Informasi selengkapnya, mendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama di program acara musik tradisional dan budaya. Edisi hari ini, Rabu 9 September 2026, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah dan juga informasi tentang tradisi dan budaya juga di berbagai daerah untuk mengisi kebersamaan kita di program musik tradisional dan budaya hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di program acara musik tradisional dan budaya, saya akan hadirkan dulu kronikar Anda dengan beberapa lagu Manado.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini untuk informasi kita di musik tradisional dan budaya. Pesona tari Bali selalu mampu mencuri perhatian melalui perpaduan gerak tubuh, ekspresi wajah, kostum dan iringan gamelan yang khas. Di atas panggung, setiap gerakan penari tidak sekadar menjadi tontonan, tetapi juga menghadirkan gambaran tentang nilai budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat Bali. Keindahan tersebut membuat tari Bali menjadi salah satu kekayaan seni Indonesia yang terus dikenal hingga mancanegara. Tari tradisional Bali memiliki beragam bentuk dan fungsi. UNESCO mencatat adanya 3 genre utama, yakni tari yang bersifat sakral, semi-sakral, dan tari yang ditujukan untuk hiburan masyarakat. Ketiganya memiliki karakteristik serta konteks pertunjukan yang berbeda, tapi sama-sama mencerminkan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Bali. Keunikan tari Bali terlihat dari detail gerak yang dinamis dan ekspresif. Gerakan mata, perubahan mimik wajah, posisi tangan, langkah kaki hingga perubahan tempo menjadi bagian penting dalam membangun karakter sebuah tarian. Penampilan tersebut semakin hidup ketika dipadukan dengan gamelan serta kostum tradisional berwarna cerah yang dihiasi motif flora dan fauna serta aksesoris khas Bali. Pendengar, informasi ini, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: cinta sonde. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin

Ya, pendengar, 41 menit terlepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan berikan satu informasi yang terakhir di program acara kami di Musik Tradisional dan Budaya untuk edisi hari ini. Pendengar, di tengah pesatnya arus modernisasi, masyarakat muda di Sulawesi Tenggara meraih sebuah ritual adat sakral yang syarat makna kehidupan. Tradisi karya hadir bukan sekedar festival perayaan tahunan, melainkan medium pendidikan karakter utama bagi kaum perempuan setempat. Lewat rangkaian prosesi yang panjang, para remaja putri dibimbing untuk memahami hakikat kedewasaan dan kesiapan membina rumah tangga. Keberadaan ritual ini menjadi bukti betapa luhurnya nilai-nilai lokal yang diwariskan oleh leluhur Nusantara. Pengamat kebudayaan yang sekaligus ketua jurusan tradisi lisan FIB Universitas Selalu, oleh Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOSMSI, mengulas arti mendalam di balik penamaan ritual ini. Secara kebahasaan, karya ini berasal dari kata kari yang artinya sikat atau membersihkan diri dari hal negatif. Selain bermakna penyucian jiwa secara personal, kata kari dalam bahasa Muna juga menggambarkan suasana riuh yang penuh kebersamaan. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa tradisi turut berfungsi mempererat tali silaturahmi antar warga. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program musik tradisional dan budaya. Dan selanjutnya kita akan menanti untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Saya bersama Pak Wakil Bupati dan rekan-rekan Forkopimda meninjau titik api. Saya berharap bisa menemukan dan memadamkan sebagian yang bisa terlihat.
2: Masih tetap tenang, namun juga tetap siaga menunggu instruksi atau informasi dari pemerintah setempat.
3: Inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 9 September 2026. Selengkapnya bersama saya Aziza Abusai. Kita mulai dengan berita pertama. Bupati Sange Michael Tungari bersama Forkopimda tinjau langsung lokasi kebakaran Gunung Api Awu dan menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pendakian.
1: Saya bersama Pak Wakil Bupati dan rekan-rekan Forkopimda meninjau titik api. Saya berharap bisa menemukan dan memadamkan sebagian yang bisa terlihat bersama seluruh relawan juga yang ikut membantu hari ini. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini demi menjaga hutan kita, gunung kita. Nah, semoga kegiatan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Pimpinan daerah Kepulauan Sangihe tidak tinggal diam menyikapi kebakaran hutan dan lahan Kahutla di kawasan Gunung Api Awu, tetapi langsung turun lapangan meninjau lokasi. Terbukti kedua pimpinan daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran pada Selasa 8 September 2026. Perjalanan ke kawasan Gunung Api Awu bukan perkara mudah. Tim harus menempuh sekitar 8 jam pulang pergi hingga mencapai ketinggian sekitar 1000 meter. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan kebakaran, medan yang sulit diakses sehingga langkah pemadaman tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Bupati pada kesempatan itu mengatakan titik api terlihat berada di sekitar lereng hingga mendekati kawasan puncak Gunung Awu. Kondisi vegetasi berupa ilalang yang mengering juga menjadi salah satu faktor membuat api masih dapat bertahan dan berpotensi menjalar.
1: Saya bersama Pak Wakil Bupati dan rekan-rekan Forkopimda meninjau titik api. Saya berharap bisa menemukan dan memadamkan sebagian yang bisa terlihat bersama seluruh relawan juga yang ikut membantu hari ini. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini demi menjaga hutan kita, gunung kita. Nah, semoga kegiatan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, tetapi kita tahu lah Indonesia sekarang sedang dimana bencana nasional hampir di semua tempat, dan saya pikir saat ini kita mencoba dulu dengan kekuatan kita sendiri, dan tentunya kalau masalah ini lebih besar baru kita meminta pertolongan ke pemerintah yang lebih atas.
4: Peninjauan langsung Bupati bersama tim setidaknya memberi gambaran nyata mengenai kondisi kebakaran yang selama ini dipantau. 5 titik api yang terlihat dari ketinggian menunjukkan bahwa persoalan kebakaran Gunung Awu masih membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah pun terus memantau perkembangan situasi sembari mempertimbangkan langkah penanganan yang paling memungkinkan dengan memperhatikan kondisi medan dan keselamatan tim. Anton Lahaube melaporkan.
3: Masyarakat Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Gunung Awu.
5: Sebagian sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan terjadi.
6: Masyarakat Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Gunung Awu, Selasa 8 September 2026. Hal tersebut disampaikan Babinsa Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Serka Saprudin Derek, kepada RRI menyikapi kewaspadaan warga menyusul kondisi kebakaran yang terjadi di Gunung Awu. Ia mengatakan sebagian warga masih berada di lokasi yang dinilai aman untuk memantau perkembangan situasi, sementara sebagian lainnya telah menyiapkan diri menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi. Selain itu, Babinsa dan pemerintah kampung terus menghimbau masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada dan mengikuti setiap arahan dari pihak yang berwenang. Selain memberikan edukasi kepada warga, aparat juga melakukan pemantauan kondisi lapangan secara berkala guna memastikan situasi tetap terkendali dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
5: Untuk saat ini, masyarakat sebagian sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat untuk waspada mengantisipasi hal-hal yang kita inginkan. Kami berusaha itu untuk mengedukasi kepada sebagian masyarakat bahwa itu saat ini apa, kita tetap waspada, jangan sampai panik, tetap waspada, sama-sama di Kampung Beha untuk melakukan hal-hal yang terbaik ketika ada kemungkinan yang akan terjadi.
6: Koordinasi juga terus dilakukan antara Babinsa, pemerintah Kampung Beha, dan BPBD agar penanganan dapat berjalan cepat apabila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan bantuan. Ia mengajak seluruh warga Kampung Beha untuk tetap tenang, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengutamakan keselamatan dengan mematuhi informasi resmi dari pemerintah. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pemerintah Kampung Uta Uranu memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kobaran api yang disebut telah mendekati permukiman warga di Lendongan Tiga Kedang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
2: Sampai saat ini masyarakat yang ada di Lendongan Tiga Kedang masih bisa dikatakan masih tetap tenang.
6: Pemerintah Kampung Uta Uranu memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kobaran api yang disebut telah mendekati permukiman warga di Lendongan Tiga Kedang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada Selasa 8 September 2026 malam, Sekretaris Kampung Uta Uranu, Febrianto Teopilus Takapulungang, kepada RRI mengatakan, berdasarkan pemantauan langsung, jarak titik api batas wilayah Lendongan Tiga Kedang sekitar 2 km, sedangkan dari batas wilayah menuju pemukiman warga juga sekitar 2 km. Dengan demikian, total jarak api ke pemukiman diperkirakan 4 km. Meski demikian, pemerintah kampung tetap menetapkan status siaga dan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pihak terkait untuk menunggu arahan lebih lanjut apabila situasi berubah. Hingga saat ini warga Lendongan Tiga Kedang belum melakukan pengungsian mandiri. Masyarakat disebut masih tenang, namun tetap waspada sambil mengikuti informasi resmi dari pemerintah.
2: Sampai saat ini masyarakat yang ada di Lendongan Tiga Kedang masih bisa dikatakan masih tetap tenang, namun juga tetap siaga menunggu instruksi atau informasi dari pemerintah setempat, baik dari pemerintah kampung ataupun dari Polsek atau dan kami masih menunggu instruksi-instruksi atau informasi dari pemerintah-pemerintah yang ada di kecamatan tersebut. Sampai dengan tadi pagi ataupun siang masih ada masyarakat yang beraktivitas di kebun yang ada di lokasi saya saat ini. Kurang lebih 2 km itu masih ada masyarakat yang beraktivitas.
6: Dampak kebakaran mulai dirasakan berupa asap dan abu halus yang terbawa angin hingga ke kawasan permukiman. Namun gangguan kesehatan maupun aktivitas warga dinilai belum signifikan. Pemerintah kampung juga terus menghimbau warga agar berhati-hati saat aktivitas di kebun yang berada di kawasan kaki Gunung Au. Meski kebutuhan ekonomi membuat sebagian warga tetap berkebun, mereka diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kebakaran. Jumel Johannes melaporkan.
3: Berita terakhir, 7 bunda pendidikan anak usia dini dilantik guna mendukung program kerja ke depan.
7: Bunda PAUD Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Nyonya Ferda Daela Urewulaeng Makagansa Laleno. Bunda PAUD Kecamatan Nusa

0: Bunda Paus harus menjadi penggerak dan penghubung. Kita tidak harus menjadi orang yang paling tahu tentang pendidikan anak usia dini. Tetapi kita harus menjadi orang yang mau mendengar, melihat, dan bergerak.
1: Ketua Bunda Paut Kabupaten juga meminta jajaran pengurus di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung mampu berkolaborasi dengan semua pihak guna suksesnya program ke depan. 7 Bunda Paut kecamatan yang dilantik diantaranya Tabukan Tengah, Manganitu, Tabukan Selatan Tenggara, Nusa Tabukan, Tabukan Selatan Tengah, dan Tahuna Barat. Anton Lahaube melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sange Michael Tungari bersama Forkopimda tinjau langsung lokasi kebakaran Gunung Api Awu dan mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pendakian. Pemerintah Kampung Utawaranu memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kobaran api yang disebut telah mendekati permukiman warga di Lindungan 3 Kedang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini

0: bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. Jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional!

0: Anak saya kok kelihatan susah bicara ya? Padahal sudah hampir 2 tahun.
1: Bu, setiap anak punya tahap tubuh kembang masing-masing. Tapi penting untuk memantaunya sejak dini.
0: Memantaunya bagaimana, Pak?
1: Mulai dari gizi seimbang, stimulasi yang cukup, dan rutin memeriksakan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan, Bu.
0: Jadi bukan cuma tinggi dan berat badan saja ya?
1: Betul, Bu. Perkembangan bicara, motorik, dan sosial juga harus diperhatikan.
2: Tumbuh kembang anak adalah investasi masa depan bangsa. Orang tua berperan penting dalam memastikan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Datang ke posyandu, berikan gizi seimbang, dan stimulasi penuh kasih.

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif.
1: Dari Pro 1 untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 tahun dan dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 0812-55-03809. Dan untuk program Pro Dangdut saya akan temani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut dengan siapa di mana ini?
1: Wawumis, Bibira Wawu.
0: Oke, silakan Wawumis.
1: Itu lagu Ratu Sikumbang, Terjalin Kembali.
0: Ratu Sikumbang,
1: Terjalin Kembali.
0: Oke deh.
1: Mau kirim juga portoran si Wawu Ica, yang lagi tugas selamat bertugas, selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Terus mau kirim juga pertama-sama juga tuh Ratu penggemar pencinta acara penanti mana sejak berada, sama dapat salam dari Wawumis.
0: Oke.
1: Begitu juga Ica, terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih buat Wawumis Dibira.

0: Pada yang sudah digabung, Pro dan Dut, halo, selamat siang, menjelang sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Bahasa.
0: Iya, jadi bahan, silakan.
1: Vaksin Bu Alex yang tidak. Bapak Bilgi. Sama Desa Ida di Tola Adapi Komdan Burhan. Dan Pak Arabula dan Ibu Idin di Tanjung Adap Komdan Mas Yanto. Di Morongi ada Pak Embo Lemang dan Pak Deusu. Baik, Mbak. Itu lagu Gubut Bambu, Jo.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Ija yang ada di Beha. Iya, pendengar, kembali saya terima line telepon. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mama Faizan di Daripa.
0: Mama Faizan di Daripa. Oke, silakan Mama Faizan.
2: Kak, depe lagu. Era Shakira di Reject.
0: Di Reject, ya, siapa itu yang nyanyi? Era Shakira ada lagu itu? Belum pernah minta?
2: Iya, ada, Kak.
0: Oh, oke.
2: Kirim salam, Jo, pertama buat Kak yang lagi bertugas. Selalu penyiaran.
0: Oke.
2: Terus kirim salam, Jo, ada Mama Nadir, Mama Ungke, Kak Nova, terus ada Kak Nisa, ada Boy, Bapak Pandi, Bapak Ungke, Bapak Ari, terus ada Kak Nisa, Kak Winda, terus ada Made Afid, ada Ucup, Mama Riswati Biru, Kak Wawu di Timbelang. Dan terakhir, for semua Jo, pendengar acara Perdandu di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Okay, ada di pelaku,
0: ada,
2: Kak.
0: Ada.
2: Itu Jo, Kak. Terima kasih. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali buat Mama Faizan di Daripa. Kembali saya terima lain telepon, Perdandut, halo.
3: Perdandut, halo. Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, silakan Papa Udo.
3: Silakan Papa Udo. Salam Jo buat Kak yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Baru tadi ada Mama Faizan, ada Robo Mika, ada Papa Ari, ada Mama Nadil, Mama Purei, ada Mama Opo di Pasu 2, ada Bang Ucup, ada Bapak Pandi, semua-semua juga pemakai
0: Bapak. Oke, baik.
3: Di mana saja berada, dapat salam dari Bapak Udo.
0: Oke.
3: Okay. Lagu Dego Dego Tua.
0: Lagu mana Do itu?
3: Apa Jo? Lanut mana Do Jo?
0: Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kalau belum gabung kita akan dengarkan ada 3 lagu ya. Ratu Sikumban terjalin kembali, Meggy Z gubuk bambu sama Era Syakira di reject. Lama siang menjelang sore buat Lomis di Bira, Ija di Beha dan juga Mama Faizan di Daripa. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

0: Indonesia itu unik, berbeda suku, bahasa, budaya, dan keyakinan.
1: Namun perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling menguatkan.
0: Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua.
1: Di tengah perbedaan, kita belajar saling menghormati, saling memahami, dan hidup rukun.
0: Karena persatuan adalah kekuatan bangsa.
1: Mari jaga toleransi, rawat kebersamaan, dan perkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai.
2: Bhinneka Tunggal Ika, perekat persatuan bangsa.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, bikin tadi sudah kita dengarkan tiga lagu ya. Mudah-mudahan Wobis, Tibira, Ijadi Beha, dan Mama Faizah di Dari Pak bisa terhibur. Kembali lagi saya terima line telepon Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bapak Ari di Aceh Gwala.
0: Oke, silakan Bapak Ari.
1: Replay lagu itu dulu, Bu.
0: Iya.
1: Yang baru sore dia.
0: Oke.
1: Mau kirim jo pertama-tama buat Wabu Adija. Selamat menjalankan tugas, harapan semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang sudah lewat tadi ada Mama Faisan dan Bapak Udo. Terima kasih sudah menyapa Bapak Ari. Selanjutnya ada Mama Iti di Bukit Timur.
0: Iya.
1: Bapak Pandi, Mama Ade Apit di Tora, Mama Opo Olfer di Biru, Babu Nis. Baru ada kita ke tetangga di Kelurahan Mahena sana, ada Bapak Ungke, Mama Wabu di KB2, Bapak Janter, Mak Aca di alamat yang sama. Tak lupa pula ada Bapak Teo di Kelongan Doha, Rona di Medan, Tarmisi di Bangka Belitung, Asri di Lubuk Timur, Irman di Parigi Mauton, dan semua-semua juga para pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada.
0: Yeah.
1: Semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang berirama dangdut. Beriring salam dalam kompas persahabatan selalu. Oke, Babu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ari di Aceh Buala. Di belakangnya Bapak Ari, Pro Dangdut, halo. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Oke, dicoba kembali di line telepon 0812-5503-8009. Baik, pendengar sudah ada yang gabung Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat sore. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Oke, silakan.
2: Imjo, salam bagi yang bertugas. Imjo ada Mama Nadil, Mama Faisan di Daripa, ada Ucup, Kak Nisa, Kak Winda, Pak Udo, Pak Pandi, Boy, Mama David, Wawu Nis Dibira, itu jo Kak DP lagu, Nela Karisma, Semakin Cinta, Kak.
0: Nela Karisma, Semakin Cinta, oke.
2: Okay. Itu jo Kak, selamat siang.
0: Baik, selamat siang menjelang sore. Buat Mama... Ungke yang ada di Tabut. Di belakangnya Mama Ungke yang mau bergabung, silakan di line telepon. Ya, di 0812-5503-8009. Baik, pendengar sudah ada yang gabung. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, halo.
3: Oke. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dangdut adalah kita. Boy di Tabut tuh.
0: Oke, silakan Boy.
3: Boy. Baharjo. DP lagu. Semakin sayang dah.
0: Dari siapa?
3: Halo. Ini ada.
0: Iya, dengan siapa dia? Lagunya apa ini, Boy?
3: Siapa? Apa?
0: Aduh, agak putus-putus.
3: Doa Anggrek, Kak. Doa Anggrek.
0: Judulnya apa, Doa Anggrek? Okay, Boy, bisa dicoba kembali ya di 0812-5503-8009. Pro Dangdut, halo.
4: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
0: Iya, Ibu Halimah, silakan.
4: Iya, betul sekali buat Wow Ica, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik, ya.
4: Wow Ica di Telagu, aku pulang dari rantau.
0: Aku pulang dari rantau, itu ya lagunya.
4: Iya.
0: Itu lagu.
4: Mukirin Jo. Buat Oma Enal. Ibu Nova, Maaya, Anais, dan semua juga penggemar Pro Dangdut.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih Ibu Halimah Tidore Tengah yang sudah bergabung. Kembali saya terima lain telepon. Halo, Boy.
3: Halo, Boy. Masuk ya, lagi, Bu.
0: Tadi agak putus-putus. Di
3: pelaku dongkrek bikin ikon.
0: Oke, okay, baik.
3: Dia.
0: Ya.
3: Oke, dan kirim buat Aziz saya lagi tugas dan bertugas. Semoga sukses selalu sampai akhirnya.
0: Amin.
3: Lanjut, ada teman-temannya lagi batin cincang kopra ini. Hati-hati mau tak potong di tangan. Bapak Udo di Tulendano. Bapak Pandi di Beha. Ada Mama Foren di Mala. Ada Mama Isi di NCB, ada Nisa, Mama Fuardi, Binda besar Mama Pak Guntur yang lagi berada di Meronge, ada Made Apik, Mama Ungke, Mama Nadi yang lagi berada di Cola, ada Ucup Dupel, Mama Wau di KB2, DP Lagu ada, Bu?
0: Ada.
3: Dan terakhir buat pendengar Pro Dangdut menanya sama kompak bersahabat selalu. Itu jauh, selamat sore.
0: Baik, terima kasih buat Boy yang ada di Tabut. Ya, satu lagi penelpon Pro Dangdut, halo.
5: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut
5: dengan Mawawu kedua.
0: Oke, silakan Mawawu.
5: Mawawu Ica, Mawawu pesawat tadi. Pas Mawawu punya masuk, suara sama sama Mawawu ke.
0: Oh.
5: Oh, lanjut Jo.
0: Lagu apa?
5: Yang DP lagu. Tidak semua laki-laki.
0: Oke.
5: Pertama Jo buat Wau Ica, sama sore sama tugas, terus sampai akhirnya. Yang selewat tadi ada Boy, ada Mama Afif, ada Mama Nadi, ada Mama Isi, ada Ucup, ada Kristen Rame, ada Bapak Ari Akbul, ada Bapak Udo, Bapak Pandi, Mungkin di Bengkulu, Pak Unisa di Morongwe, terakhir dia buat itu, Mairon ada Asri, itu juga Bu.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih buat Mawawu di Kolongan Babaro. Ya, peringkat saya tandu lain telepon, kita akan dengarkan 3 lagu. Yang mau turun kali ini ada Koni Maria Mamait Dangdut Manado, ada Arvindo dengan Diambang Sore sama Nila Karisma Semakin Cinta. Selamat sore buat Papa Udi di Torendano, ada Papa Ari di Akembuala dan juga Mama Ungke yang ada di Tabu. Sesudah 3 lagu ini Anda tetap bersama Pro 1 ya. Kita akan lanjut lagi masih di program acara Pro Dangdut dan masih banyak waktu untuk Anda yang bergabung hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Ya, saya menyapa dulu yang di Pasar Tua ada Bung Agus ya, ada Umi Isya dan juga ada Kak Aning, ada Kak Enda, ada Ami juga ya di sana yang lagi beraktivitas di sore hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang akan menghibur suasana sore hari Anda di hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Iya, peringat kembali lagi saya terima line telepon Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Ija.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Mayrona Mbak.
0: Oke, silakan Mayrona.
1: Dikit lagu darinya Ayu Suraya di balik kacamata hitam.
0: Oke.
1: Kok payah kali maksudnya boleh dari semalam-semalam tapi
0: kenapa?
1: Enggak, kata tahu tak kecil dan kurasa lo apa ni.
0: Oke.
1: Ada kan?
0: Tunggu saya cari, kirim salam dulu Mayrona.
1: Ya, salam pertama banyak Mbak Ajija, baru banyak Mbak Mit, ada Mbak Nopa, ada Asri, Mama Opo Riswat, Mama Pure, ada Mama Wow, ada Mbak Ipi, Mbak Una, dan semua para pecinta produk Indonesia yang hari ini menjelang sore.
0: Iya. Ada lagunya, ada.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mayrona di Medan. Yo kita berdangdut. Yang digoyang, digoyang, yang. Iya, di belakangnya Mayrona di Medan. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Dengan siapa ini?
2: De Mama Nadi ditolak, Kak.
0: Silakan.
2: Kirim juga para Mama Ungke, ada Mama Adik Faisan, ada Kak Ucup, Mama Adik Alfik, Kak Boy, Kak Nisa, Kak Wina, Bapak Udo, Kak Udi. Itu juga, Kak. Epe lagu, Ita Manis.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore buat Mama Nadi yang ada
2: sore
0: di Tona. Ya. Baik, sudah bergabung lagi Pro Dangdut, halo. Ya, terputus. Dicoba kembali di line telepon 0812-5503-8009. Ya, sudah bergabung Pro Dangdut, halo.
3: Halo, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut tinggal siapa di mana ini?
3: Dengan Mama Rina mau ditabut.
0: Oke, silakan Mama Rina.
3: Oh, betul lagu dulu ya.
0: Lagu apa?
3: Betul lagu Satukan Kami Hati Bertua.
0: Oke.
3: Buat yang ada di samping ini ya, Bu. Gue mungkin aja buat aku yang lagi bertugas. Kita selalu sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
3: Terus di sini ada Made Afik. Barusan lewat ada Mayrona, Mada Nadir, Ucup, dan terakhir semua jemput. Tuhan Mas, Pro Dangdut di mana saja berada, salam kompak, persahabatan selalu. Itu jauh, terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat sore. Baik, satu lagi penelpon di belakangnya, Mama Rina di Tabut. Dan sebentar kita akan kembali dengarkan 3 buah lagu.

Ya, pendengar, kalau belum digabung, kita kembali dengarkan tiga lagu. Ada dua angkre, Cikini Gondang Dia, Victor Utabara Semalam di Malaysia, dan Rizky Ridho Tidak Semua Laki-Laki. Mama sore buat boy yang ada di Tabut, ada Ibu Halimah Tidore Tengah, dan juga Mawau yang ada di Kolongan Beha Baru. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
1: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
0: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
1: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
0: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
1: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
2: Katakan tidak pada judi online.
0: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Masih ada kurang lebih 25 menit ke depan untuk kebersamaan kita di program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita.

Iya, peringat selamat sore untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami. Selamat bergabung, selamat mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, yang akan kami hadirkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Silakan, masih banyak waktu untuk adik yang bergabung. Silakan di line telepon 0812-5503-8009 ya, untuk adik bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kalau boleh digabung kembali, kita dengarkan tiga lagu. Ada Ayu Soraya, Kacamata Hitam. Terus dirangkaikan lagu dari Bidinkan, Hitam Manis, dan DNP Sisa, Satukan Hati Kami. Selamat sore buat Mayrona di Medan. Ada Mama Nadi di Tola, dan juga ada Mama Rina di Tabut. Saya coba dulu terima. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam.
1: Aku papa udah balik lagi.
0: Kenapa?
1: Kenapa itu radio kalau malam tidak ada siaran?
0: Tidak ada siaran di FM berapa itu papa Udo?
1: Kalau kita per radio habis gandut, habis lagi semua habis mau tidak ada siaran ini.
0: Jadi kalau habis dangdut sudah tidak ada siaran.
1: Yo sampai nanti ada siaran sekitar jam 8 pagi, jam 7.
0: Oh, baik. Mungkin ada listrik padam atau mungkin ini masih belum ada akses juga ini ke jalan Kelenganeng ini. Iya.
1: Oke, cuma itu.
0: Baik, terima kasih masukannya Papa Udo. Baik, kita langsung saja dengarkan lagu. Selamat sore buat Mayrona di Medan. Ada Mama Nadi di Tola dan juga Mama Arina di Tabut. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Iya, peringkat 54 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kali ini sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita dalam program acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan saya akan ikan satu lagu terakhir sekaligus menutup program acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 Era di Tahunan. Sesudah program acara Prodangdut, kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Maaf tidak bisa sebut satu persatu. Dan untuk Anda yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak. Yang belum bergabung, jangan kecewa, nanti bisa gabung pada besok hari. Seperti biasa untuk Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan Minggu dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan tetaplah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Selamat sore dan salam Pro Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 28 menit terlepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 dan untuk informasi kita di tahun sore ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melepas kontingen Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Istana Negara Jakarta Rabu 9 September 2026. Sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga dipersiapkan untuk memperkuat Indonesia pada ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan sekitar 281 atlet masih berada di Indonesia dan akan mengikuti rangkaian pelepasan di Jakarta. Sementara sejumlah atlet dari beberapa cabang olahraga telah lebih dulu berada di Jepang. Pelepasan atlet Asian Games totalnya yang dikirim 432 dari 35 cabang olahraga, kurang lebih 281 karena beberapa sudah berangkat. Erick menyebut sejumlah cabang olahraga yang telah terlebih dahulu berangkat diantaranya bola basket dan wushu.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.

0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Anda, jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

Ya, peringkat 49 menit terlepas dari pukul 16, sebelum kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Maguta, satu informasi yang terakhir. Radio Republik Indonesia RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menjelang peringatan hari lahirnya ke-81 pada 2006, sejumlah tokoh dikenang atas peran penting mereka membangun fondasi penyiaran nasional. RRI berdiri pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kehadiran RRI ketika itu menjadi bagian penting perjuangan menyampaikan suara Republik kepada masyarakat dan dunia. Selama perjalanan panjang tersebut, berbagai tokoh mengambil peran dalam membangun tradisi penyiaran Indonesia. Mereka tidak hanya berkontribusi ketika RRI berdiri, tapi juga meletakkan dasar penyiaran nasional sebelumnya. Berikut 8 tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah penyiaran Indonesia. Pertama, Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro juga dikenal melalui perannya menyebarluaskan berita proklamasi melalui siaran radio Jepang Hosokyoku. Langkah tersebut dilakukan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan sekaligus menyatukan masyarakat dalam semangat Indonesia Merdeka. Tokoh kelahiran Salatiga 30 September 1919 tersebut kemudian dikenang sebagai pelopor penyiaran perjuangan. Yusuf Ronodipuro wafat pada 27 Januari 2008 setelah meninggalkan jejak penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Kedua, Mangkunegoro 7. Mangkunegoro 7 mendirikan Salukci Radio Freening atau SRV pada 1 April 1933. Pendirian SRV menjadi salah satu tonggak penting perkembangan penyiaran nasional sebelum terbentuknya RRI. Peran tersebut kemudian menjadikan bagian dari sejarah lahirnya Hari Penyiaran Nasional setiap 1 April. SRV menjadi ruang berkembangnya penyiaran pribumi sebelum Indonesia memasuki masa kemerdekaan. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Penonton dan pendengar, kita jumpa kembali dalam Lintas Berita Magota edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya Yelin Salviani. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota hari ini. Informasi dari Manado, mangrove di Desa Kapitu Minahasa Selatan diolah kelompok ibu-ibu menjadi kuliner.
2: Selama ini kita mengenal mangrove sebagai pencegah abrasi, penyerap karbon polusi, dan tempat berkembang biak satwa laut. Di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, ibu-ibu di Desa Nalayan itu berhasil meningkatkan fungsi mangrove sebagai sumber pangan. Sambil menjaga mangrove tetap lestari di pesisir, warga hanya mengambil buah matang dan daun yang siap pakai. Dari bahan berkelanjutan inilah di tangan ibu-ibu Desa Kapitu, daun dan buah mangrove mereka olah menjadi seduhan, keripik, dan teh. Caranya, buah mangrove jenis Rhizophora dibelah agar propagulnya terpisah, dipotong-potong, kemudian direndam. Selama 3 hari proses perendaman terjadi pergantian air rutin. Setelahnya dijemur sampai kering, kemudian digiling, disaring, hingga menjadi bubuk yang siap dan layak dikonsumsi. Daun mangrove menjadi kudapan keripik juga semudahnya untuk pembuatan. Daun jenis Acanthus ilicifolius dibersihkan dari duri, diiris tipis-tipis, diblender sampai halus, kemudian dimasukkan ke adonan yang terdiri dari tepung terigu, tapioka, gula pasir, bumbu kaldu ayam, bawang putih, dan garam. Setelah adonan mangrove mengental, masuk ke wadah plastik, dikukus selama 30 menit, masuk ke freezer pendingin seharian hingga membeku. Selanjutnya adonan beku, diiris tipis-tipis, dijemur selama 3 hari, dan siap digoreng menjadi keripik mangrove yang gurih dan sehat. Kepala Desa Kapitu Alfa Minokan mengaku bangga atas upaya dan kreasi dari kelompok masyarakat desa memanfaatkan mangrove.
3: Sebagai Kepala Desa Kapitu, saya merasa bangga dengan upaya masyarakat yang mengelola mangrove jadi produk bernilai, seperti kopi, teh, dan kerupuk. Ini semua dikelola melalui bahan bakunya, yaitu mangrove. Inisiatif ini tidak cuma menjaga kelestarian mangrove yang ada, tetapi juga mendukung ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat, khususnya peran perempuan di desa.
2: John Sesken Ubis dari kelompok budidaya mangrove menyatakan kurang apalagi manfaat tanaman bakau sebagai pelindung kehidupan manusia serta penopang pangan masyarakat.
4: Mangrove ini sangat berguna bagi orang sebagai masyarakat. Dan sudah lama ada di Desa Kapitu itu, karena itu mari orang jaga, orang rawat, supaya ini dapat memberikan fungsi yang baik, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita yang akan menikmatinya.
2: Mendapatkan pendampingan non-government organization Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara, warga Desa Kapitu Minsel membalas kebaikan mangrove dengan terus berupaya melakukan peremajaan dan penanaman di sepanjang pesisir pantai. RRI Manado Audi Condores terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari RRI Manado kita menuju ke RRI Gorontalo. Pagelaran seni dan budaya Gorontalo menghadirkan beragam kesenian dan tradisi daerah. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan serta melestarikan budaya Gorontalo kepada generasi muda.
5: Pagelaran Seni dan Budaya Gorontalo digelar BKOW Provinsi Gorontalo sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya daerah. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan budaya secara langsung kepada generasi muda. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya melalui buku dan media sosial, tetapi juga mampu mencintai dan mempraktikannya. Kegiatan ini menghadirkan atraksi adat, pakaian adat, pameran kue tradisional serta tari dan musik Gorontalo.
6: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Pertunjukan atraksi adat dan budaya lokal pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita karena diikuti oleh lintas organisasi wanita di dalam rangka sarana edukasi dan pembelajaran budaya.
5: Pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata BKOW Provinsi Gorontalo, Heldi Fani Alam mengatakan budaya tidak cukup hanya didokumentasikan. Menurutnya masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengenal, mempraktikan, dan mengapresiasi budaya daerah.
6: Pelestarian budaya Gorontalo tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi, tetapi perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, melihat, mempraktikkan, dan mengapresiasi kebudayaan daerah secara langsung.
5: BKOW mengajak organisasi wanita turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat tetapi juga pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya pendengar dan penonton, kita hadirkan informasi dari RRI Tahuna. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan 2 tersangka dalam kasus tipikor.
7: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulutgo tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku juru bicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulutgo. Pihak kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
8: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta alat bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
7: Selain menahan kadis sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
1: Informasi yang terakhir kita hadirkan dari RRI Talaut. Cuaca ekstrim dan minimnya pasokan picu kenaikan harga akan di pasaran Melangguane.
9: Harga ikan laut di sejumlah pasar di Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami kenaikan. Kondisi ini dirasakan langsung pedagang maupun masyarakat yang mengandalkan ikan sebagai kebutuhan pangan sehari-hari. Salah satu pedagang ikan di Pasar Melongwane Meranti mengatakan, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis ikan, termasuk ikan kembung yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai malalugis. Menurut Meranti, ikan malalugis yang sebelumnya dijual Rp25.000 per 5 ekor, kini mencapai Rp50.000 per 5 ekor. Dijelaskan kenaikan harga dipicu meningkatnya harga ikan yang dibeli pedagang dari nelayan. Saat ini harga ikan mencapai sekitar Rp1.800.000 per keranjang. Sementara dalam kondisi normal, hanya dijual Rp600.000 per keranjang.
10: Ikan baru arus, ada ikan lumba-lumba.
11: Ini mengail sendiri atau dari?
10: Ada tibo lagi, dari ya.
11: Jadi beli pada orang mahal begini?
10: Mahal, 1.8.
11: Biasa kalau murah dia ikan begini harga berapa?
10: 600, 1 keranjang.
11: Oh, kalau murah?
10: Iya.
11: Kalau mahal sekarang berapa?
10: Kalau mahal sekarang 1.800.
9: Oke. Harga tersebut kemudian berdampak pada konsumen, khususnya ibu rumah tangga yang harus menambah anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan ikan setiap hari. Salah seorang ibu rumah tangga, Mia, mengatakan kenaikan harga ikan membuat pengeluaran harian untuk lauk meningkat cukup signifikan.
12: Masyarakat kami berharap ikan kembali.
11: Oke, kasih. Ini memberatkan enggak Bu kalau harga ikan seperti ini?
12: Memberatkan. Iya. Yeah.
9: Pedagang berharap harga ikan laut kembali normal sehingga tidak semakin membebani masyarakat, terutama rumah tangga yang menjadikan ikan sebagai menu utama setiap hari. Dari Melongwane ke Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Lintas Berita Magota hari ini di edisi Rabu 9 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Baik, peringatan demikian telah kita ikuti bersama Lintas Maguta bersama dengan Pro 1 RRI Manado, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 20 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kali ini kita di program Tahunan Sore ini, edisi Rabu tanggal 9 September 2026. Baik pendengar, ada satu informasi yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Nezar Patria mendorong Radio Republik Indonesia RRI beradaptasi dengan platform digital. Menurutnya transformasi diperlukan agar RRI tetap relevan mengikuti perubahan ekosistem media dan pola konsumsi audiens. Nezar menyebut platform digital sebagai teknologi yang perlu dimanfaatkan RRI ke depan. Menurut Nezar, platform streaming menjadi salah satu ruang penting karena semakin banyak audiens berkumpul di dalamnya. Saya kira harus beradaptasi dengan teknologi baru ya, misalnya kayak radio digital, terus juga dengan platform streaming terutama karena di sanalah berkumpul audiens, kata Nezar. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Mo, potorang sini ada gunung api?
2: Ada, kaweho.
1: Oh, berarti torang semua sih cari tahu perkembangan aktivitas gunung api dang. Deng jalur evakuasi yang disediakan pemerintah. Semua sih sedia masker, kacamata pelindung, obat, senter, baterai, doi, deng, makanan siap saji li.
2: Belum kok mau meletus, kenapa mau basaria dari sekarang? Kalau gunung meletus nanti 20 tahun depan, no, bakimu barang-barang ini.
1: Mo, gunung api mau meletus, torang nin tahu kalau kapan. Jadi, mulai dari sekarang mesti cari tahu. Supaya pas so DP waktu meletus, torang sunya nak mau bingung.
2: Ah, ke belakang DP urusan. Nanti jo, kalau so meletus.

0: Letusan gunung api bisa terjadi kapanpun. Untuk itu penting mengetahui dan melakukan persiapan sejak dini sehingga meminimalisir dampak setelah letusan gunung api, seperti adanya korban jiwa. Ikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, jangan panik, selalu sigap dan tanggap setiap saat.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kali ini kita akan nanti dikumandangkan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17.44 menit waktu Indonesia Tengah.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

الرجال وأحوال دعاء الرجال واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mewakili pimpinan dan juga seluruh karyawan karyawati RR Tahuna mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peringat selepas azan maghrib, kami akan hadirkan keroningan Anda dengan lagu nuansa musik islami. Dan hilang ini sekaligus juga saya Azam mohon pamit keroningan Anda. Dan tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya Anda akan temani bersama dengan Sumiati Mabogo.

demi masa. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Ashar, ayat 1-3.

dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Tahukah Anda, setiap tanggal 9 September, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS. Semangat olahraga bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara atau berapa banyak medali yang berhasil diraih. Lebih dari itu, olahraga adalah tentang membangun tubuh yang sehat, karakter yang kuat, disiplin, sportivitas, sekaligus mempererat persatuan. Tak perlu menunggu menjadi atlet untuk mulai berolahraga. jalan kaki, bersepeda, senam, bermain bersama keluarga, atau sekedar meluangkan waktu untuk bergerak setiap hari, semuanya adalah bagian dari gaya hidup aktif. Karena olahraga bukan sekedar aktivitas. Olahraga adalah investasi untuk kesehatan, kualitas manusia, dan masa depan Indonesia. Mari jadikan Hari Olahraga Nasional sebagai momentum untuk mulai bergerak. Sehat badannya, kuat karakternya, semangat prestasinya. Selamat Hari Olahraga Nasional.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Tahun sore ini saya sempat mau hadir untuk teman Anda pendengar sampai pukul 24 nanti. Informasi untuk Anda, Borussia Dortmund mengawali Liga Champions 2006-2007 dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal CV. 5 gol tercipta pada babak kedua dalam pertandingan di Signal Iduna Park Dortmund Rabu 9 September 2026. Melansir laman UEFA, Dortmund unggul melalui gol bunuh diri Renato Veiga dan 2 gol Sergio Guirassy. Villarreal sempat menyamakan kedudukan melalui sundulan Santiago Mourinho dan gol bunuh diri Guirassy. Dortmund menciptakan peluang pertama melalui Maximilian Beyer yang mencoba mengirim umpan kepada Guirassy. Namun bola gagal diterima Guirassy dan keluar lapangan sehingga Villarreal mendapatkan tendangan gawang. Villarreal kemudian tampil lebih agresif dan menciptakan sejumlah peluang pada menit 15 pertama pertandingan dan Tajan Buchanan sempat mengirim umpan silang kepada Sors Mika Utadis. Tetapi bola mudah diamankan Gregor Kobel. Dortmund harus melakukan pergantian pemain pada menit ke-27 setelah Konstantinos Karestas mengalami cedera. Edwin Wenanyeri kemudian masuk menggantikan pemain tersebut dan langsung membantu serangan Dortmund. Villarreal kembali mengancam melalui tembakan Buchanan dan dari tepi kotak penalti, tapi Kobel melakukan penyelamatan gemilang. Dortmund membalas melalui Wanyeri yang menerima umpan di dalam kotak penalti, tapi tembakannya berhasil diblok pemain bertahan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-53 setelah Renato Veiga mencetak gol bunuh diri. Veiga bermaksud menghalau umpan silang Dortmund, tetapi bola justru masuk ke sudut kanan bawah gawang Villarreal. Dan pendengar, Villarreal menyamakan kedudukan pada menit ke-66 melalui sundulan Santiago Mourinho dari jarak dekat. Dortmund kembali unggul pada menit ke-80 setelah Guirassy menyambar bola yang mengarah ke gawang kosong. 5 menit berserang, Guirassy mencetak gol keduanya melalui tendangan penalti untuk membawa Dortmund unggul 3-1. Villarreal kemudian memperkecil ketinggalan pada menit ke-90 pertambahan waktu 3 menit melalui gol bunuh diri Guirassy. Namun Dortmund mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dan mengamankan 3 poin. Kemenangan tersebut menjadi awal sempurna Dortmund di Liga Champions, sementara Villarreal masih tanpa kemenangan musim ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar, Lionel Messi memilih pensiun dari tim nasional. Sementara itu Luka Modric masih berkomitmen membela Kroasia. Dilansir dari laman Associated Press, nama Modric diumumkan pelatih Slaven Bilic dalam daftar pemain National League. Modric masih melanjutkan karir internasionalnya. Laga Kroasia Ceko menjadi penampilan ke-203 Modric bersama timnas. Ia juga memperpanjang kontrak bersama AC Milan pada Juli. Dan selain Ceko, Kroasia juga bertemu Inggris dan Spanyol pada laga September hingga November. Namun Bilic belum menurunkan Modric. Modric mencatat penampilan ke-200 bersama Kroasia di Piala Dunia 2026 dan ia bermain hingga menit 109 saat Kroasia melawan Portugal.

0: Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: kebersamaan dari Banjar Nol, Tuhan tahu kita saling cinta. Pendengar mengantar kita di menit ke 45 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih dengan bersamaan lagu-lagu hiburan nantinya dan beralih informasi menemani Anda. Dan pukul 19 nanti akan hadir drama radio akan menemani suasana malam Anda.
1: Bayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Baik, pendengar RRI Program Mas 1, selanjutnya kita ikuti drama radio untuk edisi siaran ini 9 September 2026, produksi dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan.
1: Bu, adik lapar, perut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Kepala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak, tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
2: Iya ya, wah alhamdulillah. Adik, bangun Nak, ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya Bu tidurnya adik.
2: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
2: Kalau nggak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adek kok dingin? Adek, adek.
3: Loh?
2: Bangun Nak.
3: Adek.
2: Adek.
3: Bangun Nak. Bu,
2: aduh.
3: Sepertinya adek.
2: Tidak ya. Tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adek, tadi kan adek minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adek sudah diambil kembali oleh yang punya.
2: Adinda.
3: Kita tidak bisa berbuat apapun karena adek hanya dititipkan kepada kita.
2: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. kak. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu, istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukittinggi, karya Mutia Utami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, 18 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaan Anda dalam tahunan malam ini. Dan pendengar, kita ketahui bersama di hari ini memasuki hari yang kelima terjadinya kebakaran di Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kondisi ini semakin membuat karena minimnya curah hujan dan bahkan sampai saat ini belum turun hujan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain dampaknya terhadap ketersediaan air, aktivitas masyarakat, kondisi kekeringan juga meningkatkan terjadinya kebakaran, termasuk kebakaran di kawasan Gunung Awu sendiri. Nah, situasi seperti ini pendengar tentu tidak hanya diharapkan meningkatkan kewaspadaan, upaya mitigasi sudah dilakukan oleh masyarakat, para relawan untuk sama-sama memadamkan api di kawasan Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semua cara sudah kita tempuh dan salah satu hal yang perlu kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nah tentu adanya ikhtiar kita untuk pendekatan melalui keagamaan. Salah satunya dengan melaksanakan sholat istisqa untuk kaum muslimin ataupun umat yang beragama Islam. Ini sholat sunnah yang dilakukan sebagai bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hujan dan keberkahan. Nah, pendengar, di ujung telepon saat ini kami sudah bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Kusnadi. Halo, assalamualaikum Pak Kakan Kemenak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak.
1: Selamat malam.
0: Ya, di kesempatan malam hari ini Pak, kami ingin sudah melihat ada himbauan yang beredar di media sosial bahwa himbauan dari Kementerian Agama sudah mengeluarkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ini himbauan untuk seluruh jamaah melaksanakan sholat istisqa sebagai ikhtiar dalam menghadapi kondisi keringan, bahkan untuk mengatasi permasalahan kebakaran yang ada di Gunung Awu. Nah, seperti apa Pak untuk himbauan itu? Apakah dilaksanakan secara serentak di Kementerian Agama ataukah dikembalikan ke jamaah dan masjid masing-masing?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita mensikapi cuaca yang begitu ekstrim dengan adanya El Nino yang melanda negara kita, Indonesia, lebih khusus kita Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari badai El Nino ini imbasnya telah terjadi sebuah kebakaran melanda lereng gunung kita, yaitu Gunung Awu yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu adalah merupakan imbas daripada cuaca yang ekstrim, panasnya tidak pernah ada hujan. Maka salah satu daripada imbas itu adalah di sebuah kebakaran. Permasalahan kebakaran itu kesengajaan atau tidak kesengajaan, itu tidak akan kita bahas di sini, tetapi itu adalah merupakan resiko daripada kita seharusnya mengantisipasi daripada keadaan cuaca yang ekstrim, kemudian kekeringan yang oleh karena itu saya yakin daerah sudah mensikapi dengan adanya kebakaran itu, tetapi Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bersama-sama dengan masyarakat agar kita mencari solusi selain daripada solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu kita ikhtiar batin. Namanya kita ikhtiar batin mengetuk daripada pintu langit yang di sana kita akan bermunajat bahwa Allah mudah-mudahan kemudian saja yang malas kemudian jangan sampai terjadi kebakaran yang lebih lagi. Ikhtiar ini kami tuangkan, Kementerian Agama tuangkan himbauan untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat salah satu yang dimana adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemilik dari harta ini segera bisa menurunkan hujan, sehingga dengan adanya turun hujan itu nanti akan meredakan cara untuk menangani kebakaran yang melambat daerah kita. Untuk teknis daripada pelaksanaannya, kami Kementerian Agama tidak mengatur secara spesifik harus ditahui di dalam wilayah atau satu tempat, sebagaimana yang sesungguhnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah lebih afdol itu dilaksanakan di suatu tempat yang terbuka, kemudian bersama-sama, kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat kita mendengarkan itu khutbah istisqa itu, kemudian kita berdoa bersama-sama. Akan tetapi ini untuk memberikan sebuah pembelajaran kepada jamaah agar menjadi mandiri, karena pelaksanaan istisqa ini tidak selamanya, tidak sering kita lakukan. Oleh karena itu kami membuat hanya menghimbau, dan itu dikembalikan kepada jamaah masing-masing untuk bisa melaksanakan sholat istisqa, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hari yang kapan, kemudian pelaksanaannya itu serba atau tidak, itu kami akan menjaga umat Islam sendiri. Namun kalau hari ini akan buat daripada Rasulullah, waktu yang terbaik itu adalah waktu saat duha. Tetapi jika memang tidak bisa dilaksanakan pada saat waktu duha yang waktu afdol, maka bisa juga nanti mungkin setelah pelaksanaan sholat Jumat, kemudian kita sama-sama tidak perlu memobilisasi jamaah untuk kedua kalinya. Setelah sholat Jumat selesai, kita melaksanakan sholat istisqa dan mendengarkan khutbah sekali lagi, khutbah istisqa. Ibu, yang kami telah upayakan ini sebagai bentuk ikhtiar batin yang kita sebagai hamba-hamba Allah untuk mengkombinasikan ikhtiar fisik yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat, dan Kementerian Agama menghimbau untuk melaksanakan kegiatan istisqa sebagai ikhtiar batin.
0: Baik, terima kasih Pak Kakan Kemendak untuk waktunya, sekaligus himbauan kepada masyarakat. Insya Allah hujan segera turun.
1: Boleh,
0: ya. Siap, Pak.
1: Boleh saya tambahkan lagi, ya?
0: Siap, silakan Pak.
1: Kemudian yang kedua, kami bekerja sama dengan Forum Koordinasi Umat Beragama dari FKUB bersama FKUB Kabupaten Kepulauan Selayar akan mengadakan, dan itu sudah kami koordinasi yang kami sampaikan tadi di ruang kerja kami, di ruang kerja saya, untuk melaksanakan doa bersama, melibatkan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas agama nanti bersama umat-umatnya untuk berada di dalam satu tempat yang nanti kemudian nanti seluruh melaksanakan doa secara berantai bergantian.
0: Baik.
1: Dan ini adalah upaya batin yang akan kita laksanakan yang kedua setelah melakukan.
0: Ya, rencananya dilaksanakan kapan Pak untuk doa bersama ini?
1: Dengan segera, karena nanti kita kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Pak Bupati, kemudian nanti ketika sudah mendapatkan persetujuan tempatnya mungkin di mana, nanti yang representatif yang bisa mengakomodir semua agama, kemudian nanti kita akan melaksanakan itu sebagai bentuk upaya ikhtiar batin kita untuk mengetuk daripada pintu langit itu untuk bersama-sama tokoh-tokoh lintas agama bersama umatnya.
0: Ya, baik Pak. Kakan Kemenak, terima kasih untuk informasinya sudah berbagi dengan masyarakat Kabupaten Pulau. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Baik, pada hari program satu tahunnya jadi untuk melaksanakan sholat istisqa untuk kaum muslimin dan muslimat yang di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dikembalikan ke jamaah masing-masing atau ke masjid masing-masing untuk segera melaksanakan, memohon kiranya mengetuk pintu langit sekaligus ikhtiar sebagai usaha untuk kiranya bisa memadamkan api yang terjadi kebakaran di Gunung Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan rencananya juga akan melaksanakan doa bersama lintas agama di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

kasih kebersamaannya dalam tahun dan malam ini. Dan pendengar, informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Nezar Patria mendorong Radio Republik Indonesia RRI beradaptasi dengan platform digital. Menurutnya transformasi diperlukan agar RRI tetap relevan mengikuti perubahan ekosistem media dan pola konsumsi audiens. Nezar menyebut platform digital sebagai teknologi yang perlu dimanfaatkan RRI ke depan, dan platform streaming menjadi salah satu ruang penting karena semakin banyak audiens berkumpul di dalamnya. Ia menilai RRI tidak dapat mengabaikan perubahan tersebut dalam menjalankan fungsi sebagai media publik nasional. Ia menambahkan adaptasi teknologi diperlukan agar RRI tetap relevan tanpa meninggalkan semangat sejarah dan kepentingan nasional. Ditegaskan transformasi tersebut tetap perlu mempertahankan karakter dan keteguhan RRI dalam menjaga kepentingan nasional. Ia menyebut kreativitas, integritas, dan tanggung jawab sejarah sebagai modal penting dalam menghadapi perubahan tersebut. Terkait dukungan pemerintah, Nezar memastikan pemerintah mendukung penguatan RRI sebagai platform komunikasi publik. Menurutnya, posisi RRI memiliki landasan konstitusi dan undang-undang sehingga eksistensinya perlu terus diperkuat. Ia menilai penguat RRI merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberadaan media publik milik rakyat Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar RRI tetap mampu menjalankan perannya di tengah perubahan ekosistem informasi.

Baik pendengar RRI program masa 1 tahun. Nah, selanjutnya kita jalan bersama pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti informasi warta berita bersama dengan program 3 Jakarta.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mamprot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
14: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
15: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
16: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, ternyata seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, di bekukan uangnya.
15: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
17: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
15: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
18: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
19: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
18: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
19: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
16: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
19: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
20: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
19: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
0: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
0: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Yai, Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Yai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
11: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
12: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
14: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari dimanapun berada. Senang sekali saya kembali hadir untuk di malam ini dalam program Mimbar Agama Kristen. Program kita bersama untuk di dalam mendengarkan firman Tuhan dan dalam berdoa. Saya percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan dan hati kita semua senantiasa selalu yang melimpah dengan ucapan syukur. Dan karena itu saya bawa kita juga untuk tetap dalam di bersemangat dan bersuka cita dalam bersama di merenungkan firman Tuhan dan untuk dalam di berdoa malam ini bersama kami dari tempat ini. Puji Tuhan. Dan ya, saya akan membawa kita untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan itu yang menjadi renungan kita di saat ini. Dan tapi sebelumnya saya mau kita terlebih dahulu berdoa sebelum kemudian kita mau melihat bagian-bagian firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita untuk di beberapa menit ke depan ini dalam program kita bersama di saat ini.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam kami ada semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memelihara, menjaga, melindungi, menolong kami, memberkati kami untuk di hari ini dalam menjalani segala aktivitas kami. Dan kami boleh Tuhan melalui menjalaninya dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan baik untuk kami. Dan Bapa di surga, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara di hati kami semua. Biar Tuhan mengajari kami terus dengan kebenaran firman Tuhan untuk hidup kami dalam hari-hari, untuk pada apa yang benar, yang memuliakan Tuhan. Dan Bapa, kami berdoa biar firman-Mu tetap yang memberkati setiap dari kami yang mendengar. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, tolongin dalam bergumul. Dalam nama Tuhan Yesus, dan karenanya kami buka hati kami selalu untuk kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini sembuh kita untuk melihat satu bagian ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 13. Ya. Ayatnya pertama sampai ayat ke-6. Satu perikop yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Kepercayaan. Saya akan baca terlebih dahulu beberapa ayat firman Tuhan pada perikop ini. Mazmur pasalnya yang ke-13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah dan jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan. Dari beberapa ayat firman Tuhan ini, malam hari ini saya ingin membawa kita untuk berbicara dengan topik dari keluhan menuju kepercayaan. Puji Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya ingin membawa kita untuk melihat satu hal yang paling mendasar di sini. Iman bukan berarti tidak pernah merasa berat. Iman adalah tetap membawa pergumulan kepada Tuhan sampai hati kita kembali untuk menemukan alasan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, ada masa memang di mana kita merasa setiap doa, saudara, sepertinya tidak ada yang berubah. Dan kadang kita pun mulai juga kemudian bertanya, Tuhan sampai kapan? Kita sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi jawaban Tuhan masih belum juga terlihat. Menarik di sini, saudara, dari firman Tuhan yang ada ini kita melihat tidak ada hal yang disembunyikan dari apa yang menjadi pergumulan. Mazmur 13 memperlihatkan Daud yang sedang berada dalam tekanan yang luar biasa. Dan ia tidak pura-pura kuat di hadapan Tuhan kalau dari apa yang bisa kita lihat, apa yang dibukakan oleh firman Tuhan ini. Kita melihatnya ia menyampaikan sebenarnya semua isi hatinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Tapi Mazmur ini tidak berakhir pada keluhan. Ada perubahan. Apa yang kita lihat dari yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi aku, katanya di sini, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu. Puji Tuhan, luar biasa. Karena itu
Bapak Ibu, saya ingin membagi dengan singkat beberapa poin penting yang untuk kita malam hari ini menjadi kebenaran untuk kita dan menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bahwa di mana kita gereja Tuhan, umat Tuhan yang seharusnya kan tetap terus membawa setiap keluhan kita kepada Tuhan. Kita bawa keluhan kita kepada Tuhan. Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Di sana kita lihat apa yang dikatakan sekali lagi oleh firman Tuhan. Betapalah di sana, berapa lama lagi katanya Tuhan, kau lupakan aku terus menerus. Daud mengulangi, bahkan kalau kita mau melihat dari beberapa ayat firman Tuhan ini, berapa lama lagi katanya, saudara. Dan kalau saya lihat ada bahkan sampai 4 kali dari beberapa ayat firman Tuhan di mana dia berbicara mengatakan ini kepada Tuhan. Yang artinya ini menunjukkan di mana Daud dalam pergumulannya, saudara, menghadapinya dengan keadaan bukanlah hal yang mudah. Ia merasa seolah-olah Tuhan diam dan meninggalkannya. Tetapi kita perhatikan dari firman Tuhan yang ada. Daud mengeluh kepada Tuhan. Bukan meninggalkan Tuhan. Berapa banyak kadang kita, saudara, dengan ketika kita melihat keadaan seperti ini, tidak ada yang berubah dan kita mengeluh. Dan kemudian pada akhirnya kita mulai meninggalkan persekutuan, doa, hubungan kita dengan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Ini penting untuk kita. Karena kita memang sudah tidak bisa mungkiri. Banyak dari kita kadang-kadang di menghadapi masalah, kita mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan. Seolah-olah kalau kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Dan ini menunjukkan kita yang kemudian padanya melihat soal seperti menjadi lemah. Kita belajar dari firman Tuhan ini di Mazmur pasalnya yang ke-13 ini. Luar biasa, saudara. Bahwa kita dapat melihat Daud yang datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Hati yang jujur di hadapan Tuhan. Dan kenapa tidak juga dengan setiap dari kita sudah belajar dari apa yang ada dalam firman Tuhan. Dimana kalau kita ada dalam pada keadaan kita takut dan kita mau katakan apa adanya kepada Tuhan. Kita kecewa, kita mau berbicara, saudara, dari hati kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa-apa, saudara. Dan tapi kita kemudian datang bertanya kepada Tuhan. Kita tidak mau memendam pergumulan kita sendiri, saudara. Sampai yang kemudian membuat pada akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan saudara, kita akan terus tetap melangkah berjalan untuk dalam beriman dengan tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua yang saya ingin mau bagi sampaikan kepada kita di sini adalah bahwa mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak di tengah pergumulan kita. Kalau kita mau melihat apa yang dikatakan ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, sudah dikatakannya di sana, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, kata Daud. Buatlah mataku bercahaya. Luar biasa. Setelah kita melihat Daud sudah mengungkapkan keluhannya, Daud mulai memohon. Dia tidak hanya berkata, Tuhan apa yang saya sedang hadapi itu berat. Tapi dia berkata, Tuhan, pandanglah aku, jawablah aku. Bagaimana dengan kita, saudara? Dia melihat keadaan kita. Daud menyadari bahwa pertolongan tidak yang terutama berasal dari kekuatannya sendiri. Ia membutuhkan Tuhan. Dan luar biasa, saudara, hal ini betul-betul membawa kita untuk di bagaimana kita juga, saudara, dan di menghadapi keadaan boleh tidak ada yang berubah dengan sepertinya apa yang menjadi doa kita sampai pada saat ini. Tapi saudara,
hati kita tetap senantiasa yang untuk kemudian pada akhirnya memandang untuk melihat kepada Tuhan. Sudah. Kita yang pada akhirnya akan tetap datang kepada Tuhan untuk berseru dan untuk berdoa kepada Tuhan. Sudah. Kita saudara sadar dengan kita melihat hidup kita, saudara, setiap hari kita tahu kita pada akhirnya akannya bisa untuk melihatnya kepada Tuhan yang akan jadi yang menolong kita. Untuk yang jadi yang menjadi pembela bagi kita. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga di sini yang saya mau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan adalah tetap percaya kepada kasih setianya Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 13 ayat yang ke-6 di sini, saudara, bahwa dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Sudah. Karena ini adalah yang menunjukkan hati kita, saudara, dalam pada keberadaan yang kita yang sesungguhnya, saudara, dari bagaimananya kita menghadapi setiap pergumulan, persoalan, masalah, keadaan-keadaan, hari-hari hidup yang berat, tekanan-tekanan sedang kita hadapi di dalam hari-hari kita. Bahwa kita tetap lebih melihat kepada karakternya Tuhan. Kita memilih untuk tetap percaya kepada apa yang sesungguhnya yang kita bisa lihat, yang dapat Tuhan buat, yang dapat Tuhan kerjakan. Apa yang bisa dia lakukan untuk di kita dalam apa yang sedang kita hadapi, apa yang kita sedang alami, apa yang kita saudara jalani, yang kemudian dengan apa yang menjadi pergumulan dalamnya, saudara. Saya tahu kita menghadapi banyak hal yang berat di hari-hari ini. Kita menghadapi banyaknya hal yang tidak mudah. Kita menghadapi kondisi cuaca yang masih belum berubah. Dan kita melihat bahwa kita sedang dalam keadaan yang benar-benar dalam bergumul. Tetapi sekali lagi, dari firman Tuhan ini saya mau kita untuk ditetap percaya kepada kasih dan setianya Tuhan. Kepada dia yang tetap senantiasa selalu ada untuk kita di dalam setiap waktu, yang karena di mana bahwa Tuhan adalah yang sesungguhnya yang tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Itulah kenapa penting bagi kita untuk memang berpusat untuk melihat kepada karakternya Tuhan, pribadi daripada Allah itu sendiri. Minggu yang lalu saya berbicara tentang beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang dari tempat ini juga Abraham yang lebih untuk memilih melihat kepada pribadinya Tuhan. Bahwa ketika Tuhan seperti meminta anaknya untuk dipersembahkan, dia tidak ragu untuk membawanya di hadapan Tuhan. Satu yang dia percaya bahwa dia tahu apa yang Tuhan akan buat untuk dia. Apa yang Tuhan bisa lakukan untuk dia, yang Tuhan bisa kerjakan dalam di apa yang dia tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, pengorbanannya itu tetap kepada Tuhan. Nah, cintanya yang itu tetap kepada Tuhan. Penundukan dirinya kepada Tuhan, pemberian dirinya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu juga, saudara, bagaimana ceritaan di sini dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dan Tuhan menyiapkan apa yang memang yang harus dia korbankan, dia persembahkan kepada Tuhan, yang dia harus berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan menyediakan dengan caranya yang luar biasa. Dan kalau kita mau melihat, saudara, dalam banyak cerita firman Tuhan, tokoh-tokoh yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada kasih setia Tuhan, yang lebih memilih untuk tetap melihat kepada pribadinya Tuhan. Kita melihat bahwa kalau Tuhan adalah yang benar-benar yang tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Tuhan. Malam hari ini,
Apa keadaan hal yang kita hadapi yang membuat kita sulit? Apa hal yang kita hadapi sudah membuat kita menjalani hari dengan tidak mudah? Dan kita juga, saudara, sudah mengawali hari dengan doa, dengan bersyukur. Dan tapi kita tetap menjalaninya dengan kita melewati banyak hal tidak mudah untuk di hari ini. Tapi kita tetap untuk di malam ini dengan hati yang tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Tetap dengan hati yang percaya bahwa Tuhan yang senantiasa selalu ada untuk kita, tidak meninggalkan kita. Dia yang selalu ada, tetap yang mendengar setiap doa, yang mendengar setiap ceritan hati, dan yang menjawab setiap dari kita yang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu, tetap untuk dalam percaya. Tuhan memberkati. Ini hal yang saya ingin bagi singkat tuh kepada kita malam hari ini. Dan saya akan berdoa untuk kita semua. Kita juga punya beban doa untuk daerah-daerah yang kita masing-masing, bahkan daerah yang untuk di kita di Kepulauan Sangihe ini, untuk saudara yang mendengar yang ada di daerah Kepulauan Sangihe ini dengan peristiwa apa yang sedang terjadi saat ini. Dan karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang sekalipun dengan singkat tuh kami mengikutinya, tapi kami percaya Tuhan sedang menyatakan hadirmu ada di dalam setiap pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa di surga, kami berdoa biarlah senantiasa selalu nyata kasih dan kuasa melihat kebenaran selalu ada Tuhan di dalam kami, di dalam hari-hari kami, dan menolong kami, menguatkan kami, membawa kami untuk tetap memandang melihat kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya tetap kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami benar senantiasa melihat kasih dan kebesaran-Mu, pertolongan dan keajaiban Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menguatkan setiap yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan menolong setiap dalam pergumulan, setiap yang dalam masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati semua umat Tuhan di dalam nama Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk daerah kami Kepulauan Sangihe, biar tetap senantiasa Tuhan selalu ada untuk daerah kami, menganugerahkan bagi kami kasih dan kebaikan, berkat dan Tuhan kemurahan hati Tuhan untuk setiap dari kami, masyarakat dan daerah ini. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami sedang menghadapi keadaan kondisi cuaca yang dengan panas yang sudah berkepanjangan. Tuhan, biarlah Engkau tetap memelihara daerah ini, memelihara kami semua masyarakat di dalamnya, dan menolong kami, menguatkan kami dalam menghadapi kondisi keadaan cuaca yang panas berkepanjangan. Sambil kami juga tetap berdoa, berharap, minta Tuhan biar menormalkan cuaca yang ada ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan normalkan cuaca untuk di daerah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kebakaran yang melanda di beberapa tempat di daerah kami, Tuhan, kami terbatas dalam menanganinya. Tapi kami tetap percaya ada Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk dalam menolong kami dan menyelesaikan bagi kami apa yang menjadi pergumulan persoalan kami. Karena itu kami minta Tuhan campur tangan, Tuhan beracara untuk di segala usaha yang sedang dilakukan oleh Tuhan banyak masyarakat, dan bahkan TNI Polri terlibat dalamnya, BNPB. Tuhan Yesus, kami doa Tuhan biar berkati segala usaha yang dilakukan sehingga memberi hasil dari segala upaya yang dibuat Tuhan untuk melakukan pemadaman. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan kami akan melihat berkat indah ada dari Tuhan untuk daerah kami. Berkati pemerintah, berkati TNI Polri, tenaga medis, dan semua masyarakat, biar Tuhan senantiasa selalu menolong dan memberkati. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, dan kami bersyukur. Terima kasih untuk malam ini, untuk waktu kami mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom.

0: pendengar demikian untuk mimbar agama Kristen di malam hari ini, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Berkati kami untuk di hari ini dalam menjalani.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Jadi tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 98, langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu loh, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak kalau enggak salah dua tingkat di atasku. Oh, berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oke, Sai. Udah aku kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya. betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Sama ya. Almarhum Mas Bugi.
0: Ya, Mas Bugi. Ya.
1: Mas RRI. Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke, siap.
1: Kita bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar Mas.
0: Oh ya benar.
1: Iya. Silakan Bang.
4: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
3: Judul lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya, itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
0: Oh, RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Jauh banget.
1: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida.
1: Selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang ya.
1: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital, zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Iya, ada Mbak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Benny. Bung Benny, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya bang.
6: Ruang rindu, ruang penagih rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Benny.
6: Ya halo.
0: Halo ya, silakan.
1: Iya, silakan bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan bang. Silakan.
2: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya, sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta, Mbak Jeki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, oh,
6: dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu ya. Apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Nanti tolong
0: ya. Oke. Itu ya Pak Benny.
2: Terima kasih.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya ya. Bertugas mulu ada Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
7: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
7: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya,
1: oke, Mbak Ismi terjawab ya.
7: Iya. Baik aja, namanya malam kak, malam Mbak sama
2: Mbak Cecilia. Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan.
1: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
8: pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
8: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
1: Bener-bener.
8: Misalnya.
1: Bener mbak.
8: Iya kan, iya mbak Ita kan.
1: Iya iya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal kita. Betul. Bener-bener mbak.
8: Iya bener. Gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke. Okay. Siap. Amin. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
8: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
8: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
8: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
0: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
8: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
8: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
8: Iya, 93.
1: Oke.
8: Okay. Kasih 94.
1: Ah, iya,
0: siap.
1: Iya.
0: Kalau begitu. Nah.
1: Pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
8: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
0: Loh, oh, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
8: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
8: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
8: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
8: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
8: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih.
1: Kasih.
8: Terus
1: 94.
8: Tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau enggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
8: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
8: Iya
1: di Blackboard sama, ya benar. Tidak aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya benar.
8: Enggak, kalau produksi sih Union Artist kok Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard, iya Mbak.
8: Yang ngedarin Blackboard, iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Terus.
8: Waktu itu Kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
8: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
8: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: loh. Oh, begitu.
8: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
8: Kasih itu banyak yang minta sih, ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
8: Kan penciptanya kan Noam Kanel. Yang orang orang Prancis.
0: Iya,
8: jadi
0: iya,
8: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Iya, jadi iya, orang enggak berani.
1: Iya gitu, benar-benar.
0: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
8: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
8: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya,
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
0: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh. Dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil. Ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wey. Hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Okay.
1: Mbak Ismi.
0: Kali kita ini kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Mas. Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Purwosatu RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Sudah ada Bang Leman, Mbak Tegelin.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas
4: Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans, saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: Kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali Mbak
2: Ibu. Terima kasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
0: okay.
4: aja
0: ya. Siap.
1: Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu okay, pertanyaannya.
2: Oke, oke, oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu. Ya.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Mang Leman. Itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Okay. Silakan ya, okay. Dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Najis, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Najis sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
5: Salam dari Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi. Silakan.
1: Oke, silakan Mbak.
5: Manado,
2: oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkep Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dah?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, ya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas Nasi saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke. Okay.
1: Jawab Oma.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul,
6: gitu.
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Mas Yudi. Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Oh, bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: usah sama Mbak Nita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, terus ada Ibu Fatima ya. Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya.
1: Lagu
7: saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh. Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Halo, Ismi Ajis.
2: Hai Mbak Tete, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
2: Iya ya. Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
7: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Ya, betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
2: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar, jadi
0: iya Pak dong.
7: Seperti itu. Ke gimana sih, jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, nggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teteh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Apa tuh dari
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak Yudi. Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang
8: tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Dan apa yang di yang apa yang di, kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia dan semua kru RRI Jember ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Jember. Pak.
8: Dan
1: siap,
8: sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah ya. Tadi, makanan dan olahraga favoritnya
1: yang
0: apa
1: disukai
0: sih?
1: Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Yang enak ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus
1: banget.
2: Makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dulu, kirain sama makannya sama. Buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti yang ada ya. Ikan pasti karena ada, kalau ikan ya. Itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ya, ikan ya.
0: Iya, iya, iya,
1: bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik oh, bulak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke oke, jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Bu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
1: Pengalaman pahit.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak,
1: nah,
2: atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget
2: sakit,
1: ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Itu yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Yeah. Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Pak apa Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
9: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi kayak.
9: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus. Bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
9: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
9: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
9: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap.
1: Ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Lah,
1: melalui proses itu
2: proses. Tetap. Kayak gitu, gitu loh.
9: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
9: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
9: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
9: Untukmu ya sudah.
2: Sayang.
9: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
9: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo,
0: udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Iya, makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: Halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus.
2: Waduh. Mbak Venus enggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya?
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, yang Pak, paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Enggak. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya.
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh dicela.
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Hitam parang.
4: Waduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
3: Kang anak tukang,
2: ya.
1: Itu anak aja, Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Wah, Ambon.
1: Halo, Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
4: Selamat malam, Mbak Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana, Mbak? Gimana kabarnya, Mbak Yudi, Mbak?
4: Saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya, sehat ya, Mbak Ismi, ya.
3: Iya, alhamdulillah, Mbak. Sehat,
4: ya,
3: sehat.
4: Semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat, Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya. Apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di
1: luar sana?
4: Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
3: Oke.
1: Siap, ditunggu ya, Ayu. Makasih, Ayu.
4: Saya mau apa ya buat
0: Abi? Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu dari seluruh Indonesia. Baik, kan yang bangga di terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat malam.
1: Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
5: Selamat malam, Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah
3: Madeceng. Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
3: Kayaknya ada, iya.
5: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Oh iya, iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
5: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Iya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
0: Boleh, silakan.
5: Iya, untuk Benny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa. Bang Klif, selamat malam.
0: Bang Klif, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Klif.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang
6: Klif,
3: apa kabar? Sehat, Bang Klif?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan tetap.
1: Siap.
3: Iya. Yang penting sehat, Bang
6: Klif. Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, ada belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap, ditunggu ya.
6: Ya. Saya mau salam sedikit saja
1: boleh,
6: ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya?
0: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
3: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
0: Wes.
1: Waduh. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hati, buah hatiku sayang.
1: Oh buah iya.
3: Sayang.
1: Oke.
0: Okay. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini tenar dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Saya ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
8: ini kelahiran sembilan puluh tahu.
1: Siap.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini where keep stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku diceritakan.
0: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, nah, oh, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia, yo,
1: oh iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab
1: ya,
0: sayang? Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa nggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy jadi ya, nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
3: Nostalgia itu apa selesainya gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mama? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Aziz merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut?
0: Ayo, silakan Mbak Ismi. Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Dengan artis.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah Bukan. Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Aziz dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku Rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku Menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Lewat. Ya sudah. Salah Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi, punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis enggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Ya segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Masih alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis. Semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap.
5: Ya, pastinya
0: dong. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Salam mudah-mudahan. Sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Katakan Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa lo 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap Mbak
2: Ismi.
0: Nanti
2: kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya, kali ini datang langsung.
1: Ya.
0: Terima kasih. Okay, selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

pendengar persembahan lagu-lagu Oldies hadir menemani suasana malam Anda di saat ini. Baik, kita lanjut setelah persembahan dari Obi Mesa Kisah Kasih di Sekolah mengantari menit ke 13 bergeser dari pukul 9 pagi malam hari ini, pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar enggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, dengan terdengarnya ramalan ini maka berakhir seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026. Kita akan kembali berjumpa pada kesempatan siaran esok, Kamis 10 September 2026, melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 10 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya Pro 1 kembali hadir untuk Anda di 10 September 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz, 99,5 MHz maupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Untuk keseluruhan acara siaran kami Pro 1 dapat Anda ikuti hingga pukul 12 malam nanti hingga pukul 11 siang. Saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Pagi ini kita akan awali dengan kidung-kidung rohani untuk Anda.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janjimu.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh Ia baik.

0: Baik pendengar RRI, saat ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi, Mutiara Pagi edisi 10 September 2026 bersama Pendeta Gideon Tandayo.
1: Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di pagi hari ini di ruangan Mutiara Pagi, khusus bagi kita umat Kristen, di mana kita disempatkan Tuhan untuk boleh menikmati firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian, mari berdoa untuk kita sambut firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, pagi ini dalam perkenanan Tuhan, kami anak-anakmu boleh makan sedangan dengan Tuhan dari firman-Mu. Ini hamba, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Tuhan, turut dengan kasih karunia Tuhan. Berkati kami semua dengan firman-Mu yang hidup, yang kudus dan yang berkuasa ini. Makasih Tuhan Yesus, mohon ampun dan semua dosa dan salah kami, suci kuduskan kami dalam darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami bawa doa kami, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, saya ambil satu ayat dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19, dia berkata demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Injil ini, di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di Alkitab, kita akan melihat di sana masing-masing punya gaya penulisan dan penekanan sendiri-sendiri. Matius menulis untuk orang Yahudi, sehingga ia memuat soal silsilah dan banyak referensi perjanjian lama dan lain sebagainya. Injil Markus, Markus menulis untuk orang non-Yahudi, sehingga soal silsilah dan lain-lain tidak ia cantumkan. Lukas menulis dalam Injilnya dengan detail yang bisa diandalkan secara sejarah, karena ia menulis untuk Theophilus yang adalah orang terpelajar di kala itu. Sementara Yohanes menulis dengan menekankan muatan teologis. Puji Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, salah satu hal penting yang banyak dicatat dalam Injil Yohanes, kalau kita baca dan perhatikan, adalah tentang identitas Yesus. Kita bisa menemukan dalam pembacaan-pembacaan itu, Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus berkata bahwa dia adalah roti hidup. Dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12, berkata di sana, Yesus adalah terang dunia. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9, Yesus adalah pintu. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11, berkata di sana, Yesus adalah gembala yang baik. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, di sana dikatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Selanjutnya, dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, dikatakan di sana Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Injil Yohanes 15 ayat 1, yang katakan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Namun, ada yang menarik dicatat di pasal 8 yang kita baca tadi. Kalau kita boleh baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dan seterusnya, ini pembicaraan Yesus dengan para Yahudi ketika ia mengajar di Bait Allah. Ayat 20 dan selanjutnya, di mana Yesus sekali lagi menjelaskan akan siapa dirinya. Selain berkata bahwa ia adalah terang dunia, Yesus kali ini juga menyatakan tiga hal yang bukan merupakan identitas atau hakikat dirinya. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan dia yang mengutus aku. Ayat yang ke-16. Aku bukan dari dunia. Ayat yang ke-23, Injil Yohanes pasal 8 ini. Dan aku tidak mencari hormat bagiku. Ayat yang ke-50. Puji Tuhan. Sehingga pendengar RR yang diberkati oleh Tuhan, sebagai pengiring Kristus, sebagai umat percaya kepada Tuhan, tiga hal yang saya baru bacakan ini seharusnya juga menjadi pengingat tentang hakikat diri kita juga saat sedang dalam masalah dan menghadapi rintangan yang berat. Ingatlah bahwa kita pun tidak seorang diri. Ada Tuhan bersama dengan kita. Dia akan memberi kekuatan dan jalan keluar kepada kita, sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Demikian pula saat kita berusaha hidup benar, tapi justru ditentang, dicemooh, bahkan ditindas, ingatlah bahwa kita pun bukan dari dunia ini. Hal ini juga pernah dikatakan Yesus di Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19 yang kita boleh baca di hari ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Maka marilah kita mengarahkan hati kita terus kepada Dia, Yesus Kristus, bukan itu bahwa Dia bukan dari keinginannya sendiri, tapi adalah Allah yang mengutus Dia. Sehingga akhirnya hendaklah kita ingat bahwa keberadaan kita bukanlah untuk mencari hormat bagi diri kita sendiri. Jika saat ini kita sendiri merasa sendiri, ingatlah bahwa ada Yesus bersama dengan kita. Jika saat di dunia Yesus saja bersikap demikian, apalagi kita. Kita bisa baca itu dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13. Maka ingatlah bahwa hormat dari manusia sifatnya fana, tapi pujian dari Tuhan adalah kekal. Sehingga ajakan firman di pagi hari ini, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Menghadirkan Tuhan

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Penyertaan-Mu sempurna menjadi bagian kami sekalian. Siang, malam, bahkan setiap saat, kami sangat bersyukur kami ada dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun kadangkala Tuhan izinkan masalah pencobaan menimpa kami, tapi kami sangat bersyukur kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami dapat menanggungnya karena Tuhan memberikan kami kemampuan. Terima kasih buat nasihat dan peneguhan firman-Mu di pagi hari ini. Dengan ini membawa kami semakin percaya kepada Tuhan. Kiranya iman kami tidak tergoyahkan karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Terima kasih buat nasihat dan peneguhan firman-Mu menjadi penguatan bagi kami sekalian. Di kesempatan yang ada ini Tuhan, kami tak jemu-jemu berdoa bagi daerah kami yang kami cintai ini Tuhan. Di tengah musim yang ada sekarang ini, musim kemarau yang berkepanjangan, kami tetap mohon Tuhan, kiranya perlindungan-Mu ada atas daerah kami. Bahkan di mana-mana tempat di negara kami, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, bencana, wabah penyakit, dan lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya perlindungan Tuhan ada bagi kami sekalian, khususnya bagi kami yang ada di daerah Kepulauan Sangihe, sehingga kami terus menikmati ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi kami di daerah ini. Kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini Tuhan, diberkati kiranya Bupati, Wakil Bupati bersama keluarga masing-masing dan seluruh jajaran pemerintahan di daerah ini Tuhan, dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung sampai di tingkat RT RW, semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Roh hikmat daripada Tuhan anugerahkan sehingga roda pemerintahan boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan semata. Daerah kami terpelihara, daerah kami terberkati karena Tuhan ada bersama dengan kami di daerah tercinta ini. Terima kasih banyak Bapa di surga bagi pimpinan staf para pegawai yang ada di lingkungan RRI tahun ini Tuhan. Diberkati kiranya para kekasih Tuhan ini, roh hikmat, kemampuan dari Tuhan anugerahkan sehingga semua tugas tanggung jawab dapat diemban dengan baik. Pada akhirnya kami warga masyarakat menikmati berkat dari dalamnya dengan penyampaian informasi yang benar, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpuji pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur bahwa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.

Pendengar RRI, satu lagu terakhir kami hadirkan untuk mengisi kebersamaan kita dalam Kidung-Kidung Rohani di edisi hari ini 10 September 2026. Setelah Kidung-Kidung Rohani ini, kami akan hadir dengan informasi untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Peralatan kita tidak bisa menjangkau lokasi titik-titik api karena ini berada di lereng-lereng perbukitan yang sangat jauh dari jalan umum.
2: Saya bersama Wakil Bupati dan Kanakan Forkopimda meninjau titik api. Saya berharap bisa menemukan dan memadamkan sebagian yang bisa terlihat.
3: Inilah Warta Berita Kamis 10 September 2026 selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan berbagai upaya guna meminimalisir dampak kebakaran di kawasan Gunung Api Awu. Selain meninjau langsung, Pemda Sangihe akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan lanjutan. Selengkapnya ikuti wawancara reporter kami bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe.
4: Ya baik Pak Kaban, mungkin dapat dijelaskan terkait dengan faktor penyebab kebakaran atau ada hal lain yang bisa menyebabkan kebakaran itu terjadi di kawasan Gunung Api Awu?
1: Terkait dengan faktor penyebab kebakaran yang terjadi di seputar Gunung Api Awu, ini masih sementara ditelusuri oleh pihak berwajib, dalam hal ini Polres Sangihe, dan kami tidak punya kewenangan untuk menyampaikan hal-hal seperti ini, tetapi ini sementara berproses di Polres Sangihe. Biarlah aparat hukum yang nantinya akan menentukan faktor penyebab dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya musibah kebakaran di sekitar Gunung Api Awu.
4: Sejauh ini untuk luasan area kebakaran sudah dapat diidentifikasi atau seperti apa dari BPBD?
1: Untuk luasan area yang terbakar sampai dengan tadi siang itu sudah ada di kisaran 43 hektar. Kemudian titik api ini mengikuti arah angin dan tadi sudah mulai memasuki wilayah Kendal. Oleh karena itu, teman-teman camat bersama Poko

0: yang menjadi pusat penanganan kita dengan adanya titik api.
1: Bagaimana membangun koordinasi agar proses pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Api Awu ini dapat dilakukan?
0: Jadi upaya untuk pemadaman api ini bukan hanya melibatkan perangkat daerah BPBD, tetapi ini sudah lintas perangkat daerah yang melibatkan jajaran Forkopimda, kemudian regu atau klub pencinta alam dan relawan yang sudah, bahkan masyarakat yang sudah bahu-membahu untuk memadamkan api. Namun yang menjadi kendala sampai saat ini, kita terbatas dengan peralatan karena peralatan kita tidak bisa menjangkau lokasi titik-titik api karena ini berada di lereng-lereng perbukitan yang sangat jauh dari jalan umum, sehingga kita terbatas dan alat yang kita gunakan itu sangat manual. Nah, ini yang mengakibatkan agak kesulitan kita di lapangan.
1: Mengingat musim kemarau ini masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027, tentunya ada kesiapsiagaan dari pemerintah daerah dalam rangka menyikapi dampak kemarau ini.
0: Jadi terhadap kondisi kemarau panjang, memang sangat berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Makanya pemerintah daerah sudah mengeluarkan instruksi terhadap aktivitas dari masyarakat untuk mencegah jangan sampai terjadinya kebakaran, khususnya kebakaran lahan dan hutan. Dan kami pun berterima kasih kepada RRI Tahuna yang juga membantu pemerintah daerah di dalam mengedukasi masyarakat terhadap upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan diketahui bersama bahwa dengan kondisi kemarau yang berkepanjangan ini, potensi kebakaran ini bukan hanya terjadi di daerah kita, tetapi ini sudah menjadi masalah yang dihadapi secara nasional. Sehingga untuk peralatan juga yang kami mintakan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ini juga agak terbatas karena ada beberapa daerah yang, khusus untuk Sulawesi Utara juga ada beberapa daerah yang mengalami kebakaran atau kejadian bencana yang sama.
1: Demikian wawancara kami dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe, Wandu Labisi. Terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Pendengar, Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forkopimda tinjau langsung lokasi kebakaran Gunung Api Awu dan menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pendakian.
4: Saya bersama Pak Wakil Bupati dan rekan-rekan Forkopimda meninjau titik api. Saya berharap bisa menemukan dan memadamkan sebagian yang bisa terlihat bersama seluruh relawan juga yang ikut membantu hari ini. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini demi menjaga hutan kita, gunung kita. Nah, semoga kegiatan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
5: Pimpinan daerah Kepulauan Sangihe tidak tinggal diam menyikapi kebakaran hutan dan lahan kahutla di kawasan Gunung Api Awu, tetapi langsung turun lapangan meninjau lokasi. Terbukti kedua pimpinan daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan peninjauan langsung lokasi kebakaran pada Selasa 8 September 2026. Perjalanan ke kawasan Gunung Api Awu bukan perkara mudah. Tim harus menempuh sekitar 8 jam pulang pergi hingga mencapai ketinggian sekitar 1000 meter. Tantangan yang dihadapi dalam upaya penanganan kebakaran, medan yang sulit diakses sehingga langkah pemadaman tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Bupati pada kesempatan itu mengatakan titik api terlihat berada di sekitar lereng hingga mendekati kawasan puncak Gunung Awu. Kondisi vegetasi berupa ilalang yang mengering juga menjadi salah satu faktor membuat api masih dapat bertahan dan berpotensi menjalar.
4: Saya bersama Pak Wakil Bupati dan rekan-rekan Forkopimda meninjau titik api. Saya berharap bisa menemukan dan memadamkan sebagian yang bisa terlihat bersama seluruh relawan juga yang ikut membantu hari ini. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini demi menjaga hutan kita, gunung kita. Nah, semoga kegiatan ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, tetapi kita tahulah Indonesia sekarang sedang dimana bencana nasional hampir di semua tempat, dan saya pikir saat ini kita mencoba dulu dengan kekuatan kita sendiri, dan tentunya kalau masalah ini lebih besar baru kita meminta pertolongan ke pemerintah yang lebih atas.

0: peninjauan langsung bupati bersama tim setidaknya memberi gambaran nyata mengenai kondisi kebakaran yang selama ini dipantau. 5 titik api yang terlihat dari ketinggian menunjukkan bahwa persoalan kebakaran Gunung Awu masih membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah pun terus memantau perkembangan situasi sembari mempertimbangkan langkah penanganan yang paling memungkinkan dengan memperhatikan kondisi medan dan keselamatan tim. Anton Lahaube melaporkan.
1: Masyarakat Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Gunung Awu.
2: Sebagian sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan terjadi.
3: Masyarakat Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan Gunung Awu, Selasa 8 September 2026. Hal tersebut disampaikan Babinsa Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, Serka Saprudin Derek kepada RRI menyikapi kewaspadaan warga menyusul kondisi kebakaran yang terjadi di Gunung Awu. Ia mengatakan, sebagian warga masih berada di lokasi yang dinilai aman untuk memantau perkembangan situasi, sementara sebagian lainnya telah menyiapkan diri menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi. Selain itu, Babinsa dan pemerintah kampung terus menghimbau masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada dan mengikuti setiap arahan dari pihak yang berwenang. Selain memberikan edukasi kepada warga, aparat juga melakukan pemantauan kondisi lapangan secara berkala guna memastikan situasi tetap terkendali dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
2: Untuk saat ini, masyarakat sebagian sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat untuk waspada mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami berusaha untuk mengedukasi kepada sebagian masyarakat bahwa itu saat ini kita tetap waspada, jangan sampai panik, tetap waspada, bersama-sama di Kampung Beha untuk melakukan hal-hal yang terbaik ketika ada kemungkinan yang akan terjadi.
3: Koordinasi juga terus dilakukan antara Babinsa, pemerintah Kampung Beha, dan BPBD agar penanganan dapat berjalan cepat apabila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan bantuan. Ia mengajak seluruh warga Kampung Beha untuk tetap tenang, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengutamakan keselamatan dengan mematuhi informasi resmi dari pemerintah. Jumel Johannes melaporkan.
1: Pemerintah Kampung Utaurano memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kobaran api yang disebut telah mendekati permukiman warga di Lendongan 3 Kedang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan.
4: Sampai saat ini masyarakat yang ada di Lendongan 3 Kedang masih bisa dikatakan masih tetap tenang.
3: Pemerintah Kampung Utaurano memastikan informasi yang beredar di media sosial mengenai kobaran api yang disebut telah mendekati permukiman warga di Lendongan 3 Kedang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada Selasa 8 September 2026 malam, Sekretaris Kampung Utaurano Febrianto Teopilus Takapulungang kepada RRI mengatakan, berdasarkan pemantauan langsung, jarak titik api batas wilayah Lendongan 3 Kedang sekitar 2 km, sedangkan dari batas wilayah menuju pemukiman warga juga sekitar 2 km. Dengan demikian, total jarak api ke pemukiman diperkirakan 4 km. Meski demikian, pemerintah kampung tetap menetapkan status siaga dan terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pihak terkait untuk menunggu arahan lebih lanjut apabila situasi berubah. Hingga saat ini warga Lendongan 3 Kedang belum melakukan pengungsian mandiri. Masyarakat disebut masih tenang, namun tetap waspada sambil mengikuti informasi resmi dari pemerintah.
4: Sampai saat ini masyarakat yang ada di Lendongan 3 Kedang masih bisa dikatakan masih tetap tenang, namun juga tetap siaga menunggu instruksi atau informasi dari pemerintah setempat, baik dari pemerintah kampung ataupun dari Polsek atau dan Kamil. Kami masih menunggu instruksi-instruksi atau informasi dari pemerintah-pemerintah yang ada di Kecamatan Tabukan Utara. Sampai dengan tadi pagi ataupun siang masih ada masyarakat yang beraktivitas di kebun yang ada di lokasi saya saat ini. Kurang lebih 2 km itu masih ada masyarakat yang beraktivitas.
3: Dampak kebakaran mulai dirasakan berupa asap dan abu halus yang terbawa angin hingga ke kawasan permukiman. Namun gangguan kesehatan maupun aktivitas warga dinilai belum signifikan. Pemerintah kampung juga terus menghimbau warga agar berhati-hati saat aktivitas di kebun yang berada di kawasan kaki Gunung Au. Meski kebutuhan ekonomi membuat sebagian warga tetap berkebun, mereka diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kebakaran. Jumel Johannes melaporkan.
1: Berita terakhir, 7 bunda pendidikan anak usia dini dilantik guna mendukung program kerja ke depan.
5: Bunda PAUD Kecamatan Kebukan, Selatan Tenggara, Nyonya Ferda Daela Urewulaeng Makagansa Laleno. Bunda PAUD Kecamatan Nusa Tebukan, Nyonya Hairunisha M. Imran. Bunda PAUD Kecamatan Tebukan, Selatan Tengah, Nyonya Alpina Petiunawung Limpong.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe Nyonya Ceri Tungari Suyunus melantik 7 bunda pendidikan anak usia dini PAUD dalam mendukung program di setiap kecamatan. Acara pelantikan berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati, Rabu 9 September 2026, turut dihadiri para camat dan instansi teknis. Ketua Tim Penggerak PKK yang juga selaku Bunda PAUD Nyonya Suyunus dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan Bunda PAUD Kecamatan tidak saja formalitas organisasi tetapi tanggung jawab untuk memberi dampak. Peran Bunda PAUD sangat penting guna mempersiapkan generasi sebab kualitas generasi mendatang ditentukan saat ini.
6: Di balik nama Bunda PAUD ada tanggung jawab yang besar untuk ikut memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan dan pengasuhan terbaik sejak usia dini. Tentang peran kita sebagai Bunda PAUD. Bunda PAUD harus menjadi penggerak dan penghubung. Kita tidak harus menjadi orang yang paling tahu tentang pendidikan anak usia dini. Tetapi kita harus menjadi orang yang mau mendengar, melihat, dan bergerak.
0: Ketua Bunda PAUD Kabupaten juga meminta jajaran pengurus di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung mampu berkolaborasi dengan semua pihak guna suksesnya program ke depan. 7 Bunda PAUD Kecamatan yang dilantik diantaranya Tebukan Tengah, Manganitu, Tebukan Selatan Tenggara, Nusa Tebukan, Tebukan Selatan Tengah, dan Tahuna Barat. Anton Lahaube melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan berbagai upaya guna meminimalisir dampak kebakaran di kawasan Gunung Api Awu. Bupati Sangihe Michael Tungari bersama Forkopimda tinjau langsung lokasi kebakaran Gunung Api Awu dan menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pendakian. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Ya, selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada yang pagi ini baru saja memulai aktivitas ya. Selamat pagi untuk Anda. Apapun tentunya aktivitas Anda di pagi ini, mari kita awali dengan semangat. Karena ketika kita semangat menjalani atau memulai hari, maka apapun yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, sesibuk apapun itu, kita pasti bisa melewatinya, pendengar RRI. Kita pasti bisa menyelesaikan berbagai tugas, aktivitas, dan rutinitas kita dengan baik dan juga lancar. Pro 1 akan menemani Anda tentunya dengan informasi, kemudian juga program-program hiburan untuk menemani suasana pagi Anda di edisi 10 September 2026. Ada lagu-lagu hiburan, kemudian juga sebentar ada informasi update dari rekan-rekan reporter kami yang saat ini sudah ada di lapangan tentunya untuk melaporkan secara langsung aktivitas masyarakat di pagi ini.

0: itu harus torang jaga wau, supaya dapalia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan, dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, asale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: pasti.
1: Baik, pendengar RRI, informasi untuk Anda dari portal resmi kami rri.co.id. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan mekanisme ASEAN dalam menangani kabut asap lintas batas perlu

ditinjau kembali dan diperkuat. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika kualitas udara buruk masih terjadi di sejumlah wilayah di Asia Tenggara. ASEAN harus menangani masalah kabut asap yang terus berulang secara serius karena ini berdampak langsung terhadap kesehatan dan juga kehidupan masyarakat. Ini seperti yang disampaikannya dikutip dari Xinhua. Mekanisme yang ada diterapkan melalui tindakan yang lebih efektif untuk menangani sumber kabut asap lintas batas. Masih terdapat ruang untuk memperbaiki mekanisme penanganan kabut asap oleh ASEAN. Kita beralih ke informasi olahraga pendengar RRI. Chelsea memastikan langkah ke babak berikutnya Piala Liga Inggris 2026-2027 setelah membungkam 6-3 atas Leeds United. Kemenangan dramatis tersebut diraih di Stadion Stamford Bridge pada hari Kamis 10 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil positif ini memastikan Chelsea terus melaju dalam perburuan gelar juara Piala Liga Inggris 2026-2027. Evaluasi performa lini pertahanan tetap menjadi fokus perbaikan menjelang laga domestik selanjutnya. Okay,

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit ke-50 saat ini lepas dari pukul 6 kita akan mengetahui informasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kami sudah terhubung dengan reporter Dipo Dwi Perkasa langsung dari Pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: Laporan terkini.
0: Dipo.
2: Baik, selamat pagi Aprina dan Milania di studio dan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang seperti biasanya dermaga Pelabuhan Tahuna setiap pagi disibukkan dengan kedatangan kapal maupun kapal yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat pada pukul 7 malam hari. Dan hari ini nampaknya di Pelabuhan Nusantara Tahuna kedatangan satu buah kapal perintis Sabuk Nusantara 70 pelaut yang telah bersandar di Pelabuhan Nusantara dan diinformasikan untuk pendengar bahwa kapal yang melayani pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna dan sebaliknya Pelabuhan Nusantara Tahuna menuju Manado sepertinya dialihkan menuju Pelabuhan Peta. Karena infonya dari tanggal 10 September hingga 18 September 2026. Dan karena sehubungan dengan adanya pelaksanaan rehabilitas fasilitas Pelabuhan Tahuna dan ada tol laut, jadi hambatan tidak cukup untuk kapal pelayaran penumpang yang dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan aktivitas pemindahannya, sekali lagi pendengar disampaikan dari tanggal 10 September hingga tanggal 18 September. Dan terlihat di sini pendengar bahwa aktivitas dari rehabilitas masih terus berlangsung di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan diinformasikan juga untuk pendengar bahwa cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna sekiranya pagi ini cukup cerah. Dan untuk aktivitas masyarakat juga masih terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan, Afrina, kembali ke studio.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong, 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

Kopi pagi, Anda tentunya bisa bergabung melalui line telepon 08125503809, di mana hari ini 10 September 2026 kita akan membahas terkait dengan topik antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sangiha. Mungkin pendengar RRI Anda punya pengalaman, informasi maupun masukan terkait penanganan kebakaran di wilayah kita. Silakan pendengar RRI dalam program acara Kopi Pagi di frekuensi 105,4 MHz. Anda juga bisa monitor melalui frekuensi 99,5 MHz dan aplikasi RRI Digital. Dan tentu saja bila Anda punya informasi, masukan, saran di luar topik juga bisa, atau terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha, atau ada persoalan lain yang ingin Anda sampaikan, kami juga membuka ruang Anda dalam program acara Kopi Pagi.

0: Dan selain menanti Anda untuk bergabung dalam program acara Kopi Pagi, kami juga terus menghadirkan informasi dari reporter-reporter kami yang ada di lapangan. Kali ini kita menuju ke Tahuna Barat. Di sana sudah ada reporter kami, Anton Lahauba. Anton?
1: Ya, baik. Baik, benar. Saat ini saya berada di Tahuna Barat dan biasa kami memantau terkait dengan aktivitas masyarakat penggiat ini. Di, khususnya untuk pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat, mereka sudah beraktivitas sejak beberapa jam yang lalu. Baik yang terpusat di pasar kilat maupun mereka yang menjual kebutuhan berbagai kebutuhan di bahu-bahu jalan, menggunakan bahu jalan, buka lapak tempat jualan mereka di bahu-bahu jalan. Dan pagi hari ini dengan mereka. Selanjutnya untuk para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat pagi hari ini juga sudah melakukan aktivitasnya untuk memastikan setiap wilayah dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan mengangkut sampah menggunakan armada roda 3 di setiap kelurahan. Minimal ada 4 petugas yang secara periodik mereka melakukan tugas untuk mengangkut sampah yang dari masyarakat diangkut ke tempat pembuangan akhir. Dan pendengar, untuk aktivitas perkantoran ataupun sekolah-sekolah di pagi hari ini sudah dimulai, terutama untuk sekolah-sekolah yang mereka menggelar apel sebelum kegiatan belajar mengajar. Terpantau mulai dari sekolah dasar sampai SLTA yang ada di wilayah Tahuna Barat. Begitu juga untuk fasilitas kesehatan, puskesmas yang ada di wilayah Tahuna Barat juga yang tetap melayani masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Dan kantor-kantor pemerintahan seperti kantor kelurahan, kantor kecamatan juga yang tengah bersiap ataupun tetap dengan pelayanannya kepada masyarakat. Dan dengar, untuk volume kendaraan dari arah barat menuju pusat kota Tahuna sudah ramai saat ini, didominasi oleh kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi roda 2 yang melintas pagi hari ini. Juga untuk kendaraan plat hitam yang digunakan masyarakat untuk mengangkut penumpang dari wilayah Kecamatan Kendal yang melintas di saat ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Lian dan Tri.

0: Pendengar, di menit ke-14 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami akan menghadirkan tanggapan dari Ketua FKUB Sangiha Pendeta Leopold Albert Tamalawe menjawab apa yang menjadi usul saran dari Pak Hulik Manahede dalam program acara Halo RRI di edisi Rabu. Pak Hulik Manahede dari Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Marung semaha. Saya Pendeta Leopold Albert Tamalawe, Ketua FKUB Sangiha. Mensikapi kondisi alam yang terjadi secara umum di berbagai belahan dunia, dengan adanya kemarau panjang yang terjadi hingga sekarang ini, dan secara khusus di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah berakibat antara lain adanya kekurangan pasokan air bersih pada beberapa tempat, serta tragedi terbakarnya Pegunungan Awu yang hingga kini sementara diatasi oleh berbagai pihak dan pemerintah, maka pemerintah daerah melalui FKUB Sangihe dan tokoh-tokoh lintas agama, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Badan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam waktu dekat ini akan melaksanakan doa bersama lintas iman dan doa secara adat guna memohon belas kasihan Allah, Sang Pemilik dan Penguasa alam semesta, Igonggo Narangi, untuk berbelas kasihan bagi umatnya di muka bumi dan khususnya di daerah Sangihe, serta memberikan hikmat dan kekuatan kepada seluruh masyarakat dalam menjalani kehidupan di kondisi sekarang ini. Juga memohon hikmat agar seluruh umat dapat terus bersahabat dengan alam dengan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab terhadap alam, sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko akibat fenomena alam yang terjadi saat ini. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan agama, tokoh-tokoh adat, bersama seluruh umat di daerah ini yang telah dan sementara melaksanakan doa di tempat ibadah masing-masing dan telah mengambil langkah-langkah konkret guna menjawab situasi yang ada, dengan misalnya saling peduli dan saling berbagi dengan yang membutuhkan. Kiranya kita semua dikuatkan dan diberi hikmat dalam menjalani dan menjawab realita alam yang terjadi saat ini. Mau kaselaheng mang tatape mengaramat sekite kebi. Marung semaha.

Baik pendengar, itu tadi jawaban dari Ketua FKUB Sangiha Pendeta Leopold Albert Tamalawe menjawab apa yang menjadi usul saran dari salah satu penelpon dalam program acara Halo RRI pada edisi Rabu, yaitu Pak Hulik Manahede. Di acara Halo RRI, Pak Hulik dari Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara. Dan pendengar RRI, apapun yang menjadi saran dan masukan Anda dalam program acara Kopi Pagi, kalau terkait dengan pelayanan publik tentunya akan kami langsung teruskan kepada pihak-pihak yang terkait sehingga tentunya bisa langsung ditangani apa yang menjadi informasi dan masukan Anda. Tetapi bila Anda memberi masukan, saran, atau juga informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe nanti akan dijawab dalam program acara Dialog Interaktif Pendengar yang tentunya dilaksanakan pada pukul 9.05 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Menanti Anda di 0812 5503 8009.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Kopi Pagi membuka kesempatan seluas-luasnya untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan. Sekali lagi, hari ini kita mengangkat topik antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sangiha. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama karena persoalan kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga dapat berdampak pada masyarakat. Kemudian juga ada kesehatan, ya, berdampak pada kesehatan kita, aktivitas sehari-hari, bahkan kelangsungan kehidupan di sekitar wilayah yang terdampak. Nah, pendengar RRI, menurut Anda apa yang menjadi tantangan terbesar dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan? Apakah edukasi kepada masyarakat perlu lebih ditingkatkan? Atau bagaimana kesiapsiagaan ketika terjadi kebakaran? Atau bisa saja, pendengar RRI, Anda punya pengalaman, ya, informasi yang ingin Anda share juga pada saat ini. Karena memang seperti yang kita ketahui bersama, yang menjadi perhatian kita bersama juga pada 5 hari terakhir ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Api Awu Sangiha. Bisa saja Anda bisa men-share pengalaman Anda atau ada pandangan yang ingin Anda bagikan juga. Silakan pendengar bergabung di Kopi Pagi, line telepon 0812-5503-8009. Atau bisa juga di luar topik, ya, tidak harus sesuai dengan topik hari ini. Kalau ada informasi di luar topik terkait dengan pelayanan publik, kami juga buka kesempatan untuk Anda bergabung di Kopi Pagi.

0: Pendengar, memang benar Anda bisa bergabung melalui telepon biasa di 0812-5503-8009. Tetapi kalau WA, Anda bisa mengirimkan voice note ya, atau rekaman informasi, tanggapan yang tentunya ingin Anda sampaikan. Anda bisa kirimkan via WA, tetapi voice note, Anda bisa rekam nama, alamat yang jelas, kemudian informasi apa yang ingin Anda sampaikan, silakan melalui voice note. Ada juga informasi untuk Anda dari rri.co.id. Sedikitnya 47 relawan bersama personil TNI dan masyarakat terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Api Awu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Upaya pemadaman memasuki hari kedua dengan menghadapi kondisi medan yang terjal, di mana titik kebakaran berada di kawasan jurang di kaki Gunung Api Awu sehingga menyulitkan tim untuk menjangkau lokasi. Keterbatasan peralatan serta jauhnya jarak menuju titik api menjadi kendala lainnya. Tim harus mendaki gunung sementara ketersediaan air sangat terbatas karena sulitnya membawa suplai air ke lokasi. Relawan BPBD Sangihe Cronwell Sandala mengatakan tim tetap melakukan upaya pemadaman sehingga kebakaran tidak meluas. Pemadaman dilakukan secara manual dengan memanfaatkan peralatan sederhana dan air yang dibawa menggunakan botol. Pendengar, kita kembali akan mengupdate informasi dari Pasar Towoe Tahuna, bagaimana harga kebutuhan pokok di hari ini, harga ikan juga seperti apa. Kita langsung saja bergabung dengan reporter Jumel Johannes. Jumel.
1: Baik, selamat pagi Lian dan Mila di studio, juga pendengar di mana Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towoe Tahuna, memantau proses perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata gerangannya, begitupun para masyarakat pembeli sudah mulai berdatangan untuk berbelanja berbagai jenis kebutuhan pokok yang akan mereka gunakan di hari ini. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok. Seperti hari ini harga cabai masih berkisaran harga Rp240.000 per kilogram, dan tomat Rp12.000 per kilogram, bawang merah Rp46.000 hingga Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, kentang

per ekor, per 4 ekor bertumbuh Rp20.000, dan ikan cakalang per ekor Rp25.000, ukuran sedang, ikan tude 4 dan 5 ekor bertumpuk Rp20.000. Ikan tude oci 7 hingga 8 ekor Rp50.000. Untuk ikan tuna terpotong Rp20.000, dan ikan mujair per kilogram Rp50.000. Daging ayam pagi ini per ekor Rp40.000, dan untuk harga telur pagi ini Rp2.000, dan harga perbaikinya Rp60.000. Harga beras STHP pagi ini Rp60.000 per 5 kilogram, dan untuk beras 2 merpati 5 kilogram Rp87.000, beras mutiara 5 kilogram Rp86.000. Untuk harga minyak goreng, pagi ini minyak goreng curah per botol ukuran kecil Rp14.000, dan untuk botol ukuran besar liter Rp34.000. Harga tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Saya dengar saat ini terlihat masyarakat sudah semakin banyak berdatangan untuk berbelanja di pasar Towe Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Towe Tahuna. Pagi ini cuaca cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian, Lian dan Mila di studio.

0: Pagi, Pak Yos.
1: Selamat pagi, Riri.
0: Iya, silakan Pak Yos di kopi pagi.
1: Oke, terima kasih. Mengenai waspada kebakaran, memang hal ini harus orang sikapi secara bersama. Dan ini diharapkan ini pertama dan terakhir terjadi. Kenapa? Karena di luar Gunung Api Awu, masih ada beberapa gunung yang Tora mau jaga. Seperti Sandarumang, Gunung Mentahi, Purubutamata, dan beberapa gunung yang ada di sana. Sekali lagi kita berharap ini peristiwa ini pertama dan terakhir. Kemudian mengenai pelaku, memang orang sedih semua. Orang merasa bagaimana di peristiwa, dan kita mohon tidak perlu saling menyalahkan karena sudah berproses di Polres. Namun di balik itu, memang orang harus menyikapi ini secara arif dan bijaksana. Semua komponen memberikan diri termasuk pemerintah. Dan yang terutama adalah kita menjaga bersama gunung-gunung yang ada di luar Kota Tahuna. Karena kalau peristiwa itu terjadi, itu sangat sulit untuk orang atasi. Sedangkan di Gunung Abu dekat dengan pusat kota sudah sulit, apalagi ya mudah-mudahan tidak terjadi di Sandarumang atau di Brudutamata. Itu mudah-mudahan tidak ada yang akan membuat api seperti yang terjadi di Gunung Abu. Ini merupakan artinya pergumulan kita bersama ketika hal ini terjadi. Dan ini sudah beberapa tahun baru ini terjadi kebakaran sampai meluas sampai di Kecamatan Kendal, Tabukan Utara dan sekitarnya. Dan ini menurut pribadi saya pertama dan terakhir, mudah-mudahan selama masyarakat di luar Kota Tahuna bisa mendengar, karena tidak menutup kemungkinan itu Brudu Mentahi kalau ada orang mau bakar nih terjadi seperti itu. Itu pula Sandarumang dan Brudutamata dan Brudu-Brudu masih banyak yang ada di sana. Ini merupakan kesedihan kita sehingga kita mencari solusi dengan berbagai cara, apakah berdoa atau apa semua. Dan ini kita rasa kembali ke orang sebagai manusia yang mengelola dan memakai alam ini. Sekali lagi, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah pergumulan kita bersama, pemerintah dan masyarakat. Supaya tidak ada lagi asumsi-asumsi bahwa hal ini si A dan si B yang salah. Satu orang bersatu untuk mencegah dan memadamkan api. Tetap semangat orang semua. Demikian, RRI, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Pak Yos Sinadia yang ada di Santiago. Bila Anda punya informasi-informasi yang berbeda, pendengar RRI, langsung saja di 0812-5503-8009. Sekali lagi di 0812-5503-8009.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pendengar RRI, di menit ke-59 lepas dari pukul 7 kami tutup kebersamaan dalam program acara Kopi Pagi. Terima kasih untuk Pak Yosi Nadia yang ada di Santiago yang sudah bergabung. Kemudian juga terima kasih untuk tanggapan dan jawaban ya dari Ketua FKUB Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe, menjawab apa yang menjadi usul saran Pak Hulik Manahede yang ada di Kampung Bahu, Kecamatan Tabukan Utara, dalam program acara Halo RRI di edisi Rabu. Sekali lagi terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Kopi Pagi, komentar dan opini pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1.

0: Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKMIndonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.